melompat lebih tinggi dari lomba sihir lagu remake-an dari Sheila on Seven ya. Lagu remake-an dari Sheila on Seven yang di-remake balik oleh lomba sihir ya, yang berjudul melompat lebih tinggi. Waduh, semoga yang telah mengantarkan kita ya di menit di menit kelima, tapi ini di jam yang kedua. Masih dengan program yang sama yaitu Semangat Pagi dan juga dengan topik yang sama tentunya. Nah, buat responers yang mau nelpon JJL, yang mau sharing-sharing juga sama JJL, kirim-kirim salam, maupun yang mau request lagu, boleh aja langsung ke kontak di WA kita di 082155668003 atau di 081166229390. Kita juga ada sosial media, TikTok, Instagram, dan Facebook, bisa di DM aja Respon Radio 93.0 official. Buat yang ada di luar sumber itu bisa langsung streaming di kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Oke, kita balik lagi ke topik kita di pagi hari ini. Jadilah alasan orang lain tetap percaya pada kebaikan. Aduh. Ya, jam-jam kayak gini enaknya ngopi banget nih. Kayak JJL emang harus ke bawah untuk mengambil kopi JJL ya. Oke. Tadi adalah satu hal sederhana yang sebenarnya bisa menjadi hal yang besar bagi orang. Tapi ada satu hal lagi yang kita bisa menjadikan alasan orang lain tetap percaya pada kebaikan adalah jadilah pendengar, bukan menghakimi. Kadang kalau misalnya kita cerita itu kadang malah di, ah lu baru kayak gitu, gue kayak gini kemarin. Nah, adu nasibnya itu loh yang tidak tahan gitu kan ya. Jadi orangnya tuh udah jadi malas untuk bercerita sama kita jadinya. Gak semua orang itu kan membutuhkan nasihat. Terkadang mereka cuman pengen didengar tanpa dibandingkan, disalahkan atau diremehkan. Lebih kayak misalkan kita dia bercerita dan kayak itu salah gak sih lo gitu. Nah, itu kan ngejudge ya tanpa kita mendengarkan ceritanya lebih lanjut. Nah, itu salah satu hal yang sebenarnya kalau bisa jangan menghakimi gitu. Mungkin emang seseorang tersebut butuh untuk didengar terlebih dahulu. Misalkan nih, ada teman cerita dia tuh gagal mencapai sesuatu yang sudah lama diimpikannya. Daripada ngomong kayak, makanya kamu harus berusaha lebih keras gitu. Nah, dibanding ngejudge kayak gitu, lebih baik kayak, aku tahu kok kamu udah berusaha. Kalau mau cerita apapun masalah kamu, sini cerita aja, aku dengerin. Nah, sikap sederhana yang kayak gitulah yang bikin merasa orang tuh dihargai dan ngerasa oh masih ada orang baik di sekitar dia. Dan akhirnya dia merasa tidak sendiri untuk menghadapi kegagalan tersebut. Sebelum menghakimi seseorang, cobalah memahami apa yang sedang dia hadapi. Kadang manusia itu lebih sering berkoar dibanding mendengarkan. Coba sesekali kita menjadi salah satu orang yang mendengarkan. Mendengarkan pendapat, mendengarkan orang, mendengarkan cerita yang membuat kita tuh tahu POV orang dan masing-masing orang tentunya. Nah, JJL bakal balik lagi dengan topik selanjutnya. Untuk itu tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Dari Irgitaf yang berjudul Kehilangan. Aduh, tadi sih sepenggal jel-jel dengar dari lagunya, katanya yang lain boleh pergi asal yang ini jangan. Yang lain boleh pergi asal ini jangan, karena Irgitaf nih enggak mau nih. Dia pokoknya mau egois banget sama teman-temannya yang dekat-dekat ini, enggak mau untuk ditinggal, ketakutan untuk ditinggal dan egois lah pokoknya. Yang ini pokoknya jangan pergi, ini udah temen friends banget, udah bestie banget. Jadi yang ini jangan pergi pokoknya kalau kata Irgitaf ya. Aduh, ini kalau memang kalau misalnya udah ada teman, udah ada ibaratnya tempat bercerita tuh emang sangat enak ya. Sampai Irgitaf pun enggak mau kehilangannya. Aduh. Oke, kita balik ke topik kita di pagi hari ini. Jadilah orang yang menjadi alasan orang-orang berpikir kalau misalkan masih ada orang yang baik. Nah, di sini Jajil mau mengajak salah satu topik kita lagi, di mana jadilah orang yang mungkin bisa dipercaya sama orang lain. Maksudnya gimana? Kayak misalkan di dunia ini tuh kan kayak gini aja deh. Kecilnya. Kita tuh kan mau bikin event, ya kan? Kita mau bikin event, terus kita kan butuh dana donor sponsor. Nah, kalau misalnya kita dan sponsor itu kan, sponsor kan akan memberikan benefit ke kita, dan kita juga harus dong memberikan benefit ke sponsor tersebut. Nih, kalau sponsor tersebut udah memberikan benefit yang benar-benar sesuai dengan apa yang telah kita mau, seharusnya kita juga harus menepati janji kita terhadap benefit yang kita berikan ke sponsor tersebut, kayak gitu. Jangan sampai lalai juga gitu. Sudah diberikan benefit yang ibaratnya cukup lah untuk event tersebut, tapi ternyata kita malah mengecewakan sponsor tersebut. Akhirnya apa? Sponsor tersebut di tahun besok, misalkan kita ada rencana lagi untuk membuat event dan kita mau minta lagi ke sponsor tersebut, ternyata sponsor tersebut udah gak mau lagi bekerja sama dengan kita karena kita tuh lalai dan gak bisa dipercaya gitu. Itu salah satu contoh kecilnya mungkin kalau jajal dalam kehidupan berorganisasi ya, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan event tahun depan itu dilaksanakan itu sama adeknya gitu kan, awalnya seniornya nih yang kesana ternyata melakukan kesalahan di mana benefitnya itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan gitu kan, yang diminta oleh sponsor. Ternyata besok diselenggarakan lagi tapi ini dari juniornya. Nah, pas juniornya kesana lagi ternyata nggak bisa karena dia perusahaan tersebut sudah menetapkan kalau misalkan organisasi ini kayaknya nggak oke deh gitu. Untuk kita jadikan kerjasamanya gitu. Misalkan kayak gitu ya. Responsernya itu salah satu contoh kecilnya. Karena di dunia ini yang penuh dengan janji yang tidak ditepati, kejujuran dan konsisten menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk saat ini ya. Karena kalau misalnya kita gak bisa menepati, terus juga gak ada kejujuran dalam hal itu, jadi itu susah banget sekarang untuk didapatinnya. Nah, orang akan mengingatkan bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi juga apa yang benar-benar kita lakukan. Misalnya ya, contoh. Tadi kan kalau misalkan jajal di dunia event. Nah, sekarang kalau misalnya membantu teman menyelesaikan tugas kelompok, kamu mengerjakan bagiannya tepat waktu dan tidak menghilang ketika tanggung jawab harus diselesaikan. Jadi kalau misalnya dalam kerja kelompok, kita udah bagi bagian nih. Ternyata udah bagi bagian. Nah, tanggung jawablah dengan apa yang jadi bagian kamu dengan tepat waktu dan mengerjakan bagiannya dengan baik gitu. Karena itu harus jadi apa ya? Jadi pondasi lah untuk tugas kamu ya. Kalau misalnya kamu nggak bagus ngerjainnya, kasihan juga nanti teman-temannya, kasihan juga nanti kalian juga, kelompok teman-teman juga akhirnya yang akan dimarahin. Nah, hal itu mungkin biasa ya, tapi itu membuat orang lain tuh bisa jadi aman gitu. Kayak misalkan, contoh di kelompok tadi, kalau kita ngerjainnya dengan benar, dengan bertanggung jawab, tepat waktu, terus juga ternyata materinya oke-oke semua. Nah, siapa yang gak mau untuk berkelompok lagi dengan kita? Terus juga dari contoh jajal tadi tentang sponsorship. Kalau misalnya kita dapat, kita memberikan benefit
yang ibaratnya sesuailah sama perusahaan sponsor itu. Terus juga mungkin lebih dan senang kita nge-treat sponsor dengan baik, tersenyum, selalu ramah. Ya siapa sponsor yang gak mau datang? Apalagi kalau acaranya sangat ramai yang datang, sangat worth it lah untuk dipertimbangkan lagi tahun depan untuk bekerja sama, ya nggak sih? Itu menjadi benefit kita akhirnya. Kalau misalnya kita bisa kita bisa dipercayai, kita bisa kalau misalnya janji ditepati, gitu-gitu. Nah, kadang kepercayaan itu dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Iya betul ya. Kalau misalnya kita tidak membangun setidaknya kita menepati janji apa yang telah kita rundingkan di awal gitu. Ya kalau misalnya gak kayak gitu ya bakal jadi runyam akhirnya untuk kedepannya lah yang menjadi tidak baik. Seperti itu ya Rasmanas ya. Ya seperti itu kayaknya Jazil bakal memberikan lagi deh topik atau sharing kita pada pagi hari ini. Tapi ditahan dulu karena masih ada lagu-lagu dulu yang mau lewat ya. Kita dengarkan lagu-lagu dulu berikut ini.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

0: Tangkaplah Kamu Ku dari Fatin featuring of The Overtune. Waduh, ini kalau dengerin lagu ini Jajal sih keinget banget kalau misalkan kebayangnya adalah emang lagi pakai baju SMA, abis itu hujan-hujanan ya. Aduh, syahdu banget dan bermain hujan-hujanan. Aduh. Gimana kabarnya lagi di pagi hari ini Last Owners? Udah jam 8 karena dikit lagi kurang lebih 20 menit Jajal akan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum Jajal menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Jajal akan memberikan sebuah topik lagi ya, di mana topik utama kita adalah jadilah manusia yang ibaratnya menjadi alasan orang-orang tuh merasa ternyata masih ada orang baik di sekitar kita, di lingkungan kita. Ya, seperti itu ya, Rasoners ya. Di topik yang kali ini, Jajal akan membahas tentang berbuat baik tanpa mengharap balasan. Terkadang, emang sifat dasarnya manusia, emang kadang kita mau aja mendapat validasi orang lain ya. Tapi kebaikan yang tulus itu tidak selalu membutuhkan pujian, ucapan terima kasih atau imbalan. Kita berbuat baik karena kita tahu bahwa tindakan kita dapat mengeringankan beban orang lain. Nah, kalau misalnya memang ada teman yang harus dibantu, yang sekiranya kita bisa bantu, bantu. Kalau misalkan ada, mungkin ada orang tua atau yang lagi di jalan ngerasa harus dibantu, kalau memang bisa bantu ya dibantu. Misalkan nih ada salah satu lagi contoh, responers melihat seseorang kesulitan membawa barang misalkan di pasar mungkin atau di tempat-tempat wisata mungkin. Nah, responers bisa menawarkan bantuan tanpa merekamnya, tanpa mengunggah kayak ke media sosial. Sebenarnya gak apa-apa sih untuk menurut Jajal tuh emang harus di keep sendiri aja gitu loh. Kayak gak harus gak sih kita harus bilang ke sosial media dan berharap untuk mendapatkan pengakuan dari orang lainnya. Jadi dia Jajal bilang terkadang penyakit kita adalah mau mendapatkan validasi dari orang lain, apa yang kita lakukan itu benar gitu. Kemarin Jajal sudah bahas kita jangan bergantung pada validasi orang atau komentar orang. Kalau misalnya kita terlalu bergantung pun tidak baik ya, responers. Nah, biasanya kamu cukup tahu bahwa seorang terbantu oleh tindakanmu. Nah, sebelum Jajal balik lagi nih, ternyata udah Sultan Letterway sudah menelpon lagi nih. Kita angkat dulu ya. Halo lagi. Iya, udah. Aduh, tadi maaf ya, udah ya, dimatikan. Soalnya mau penutup tadi. Iya, sekarang gimana nih, udah? Kenapa menelpon lagi?
1: Tema masih yang tadi ya?
0: Masih.
1: Wah. Kok wah sih?
0: Kenapa tuh, udah?
1: Iya, karena itulah ya. Kalau kita itu harus
0: tuh?
1: Meyakinkan bahwa masih ada orang yang baik di dunia ini itu ya.
0: Betul.
1: Iyalah,
0: gitulah kita
1: larut ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, kadang-kadang melihat selalu orang jahat di lingkungan. Nah, dikirain enggak ada yang oyang lagi. Enggak ada orang baik gitu. Nah, itu salah tuh penilaian kita.
0: Iya, betul.
1: Nah, kita harus meyakinkan para sahabat kita gitu. Karena masih ada gitu di dunia ini. Di sana aman nggak?
0: Apa tuh, udah?
1: Nah, karena hujan kemarin itu.
0: Alhamdulillah masih aman. Mungkin di sekitaran Lubuk Min turun udah yang lebih parah.
1: Iya, di Lubuk Min cuman yang ada suka tanya ya.
0: Iya, ada banjirnya parah di Lubuk Min.
1: Ya, semoga sahabat kita yang ada di sana ya.
0: Iya.
1: Diselamatkan ndaknya.
0: Amin.
1: Semoga tidak terjadi korban jiwa.
0: Iya, betul.
1: Semoga musibah ini Semoga musibah ini menjadi rahmat enggaknya setelah itu ya.
0: Iya, betul udah.
1: Ya, semoga dihindarkan dari hal-hal yang berbahaya. Ya, kalau banjir-banjir itu hati-hati juga kita ya.
0: Iya, betul.
1: Kadang-kadang ular juga hanyut dia itu.
0: Betul udah.
1: Ya, karena ada kayu-kayu. Lumpur-lumpur.
0: Betul.
1: Nah, semoga teman-teman kita yang ada di Lumin diberi ketabahan.
0: Amin.
1: Dan sabar menghadapi.
0: Iya,
1: coba ini gitu.
0: Iya, amin udah.
1: Iya, itu yang bisa udah sampaikan dulu ya.
0: Iya, udah. Udah mau
1: nanti ada, nanti siapa nanti jam 8 itu?
0: Jam 8 nanti sama Cici ya udah, tapi ini masih karena masih weekend udah enggak berdua ya. Udah sendiri, masih Cici sendiri.
1: Masih sendiri ya.
0: Iya, hari Senin.
1: Sendiri
0: iya.
1: Lagi.
0: Iya.
1: Siapa tadi Cici ya?
0: Cici udah.
1: Iya.
0: Iya, nanti sama
1: sekarang
0: Cici.
1: Sekarang aja Jel nanti Cici.
0: Iya, betul.
1: Oh, J aja yang tampil sekarang ini.
0: Oke. Udah mau ya, request lagu lagi? Enggak?
1: Nah, request lagu lagi.
0: Apa tuh?
1: Ini. Apa yang ada dari yang lainnya? Tadi Rosa, tadi Raisa sudah.
0: Sekarang Rosa.
1: Sekarang Rosa lagi.
0: Rosa sekarang ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Rosa. Bentar, sebentar Ude. Rosa, ya. Oke. Okay. Rosa, apa nih Ude maunya? Ada Pudar, Kau, High Ladies, Kali Ini Saja, Takdir Cinta. Telah mencoba wanita.
1: Wanita aja lah.
0: Wanita aja, oke. Okay.
1: Kita pria akan butuh wanita. Tuh.
0: Iya, betul. Oke, okay, udah. Oke, okay, terima kasih sudah
1: terima kasih kembali Jejel ya.
0: Iya, udah.
1: Selamat beraktivitas ya.
0: Selamat beraktivitas juga,
1: semoga nanti kesimpulannya kita dapatkan. Kesimpulan yang baik.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Terima kasih Jejel.
0: Iya, terima kasih, udah.
1: Iya, selamat pagi, salam sehat.
0: Iya, selamat pagi, salam sehat juga ya, udah ya. Waduh, sudah. Sudah ditelepon lagi dua kali soalnya udah Sutana Terwe dan juga mau request lagu ya katanya, yaitu dari wanita Rosa. Oke, kita tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu dari Rosa ya yang berjudul Wanita.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia,

Iya, Mejul dari Meghan Trainor telah mengantarkan kita di menit ke-55. Untuk itu Jajil akan menutup perjumpaan kita di program ini tentunya. Nah, untuk responders yang masih mau bersama kami nih, itu masih banget ditunggu karena Raspo Radio hadir sampai jam 12 nanti malam, so tetap stay tune di frekuensi 93,0. Nanti masih ada topik berikutnya atau pembahasan berikutnya, program berikutnya, programnya adalah namanya Bungkuh yang akan dibawakan oleh Cici tentunya. So buat responders yang mendengarkan Jajal minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau tindakan yang Jajal yang kurang berkenan. Dan juga buat responders, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya karena memang sedang hujan, hujannya lagi benar-benar terus banget, dan Jajal pun nggak tahu ya di daerah sekitaran selain Padang dan Padang Pariaman, tapi Padang Pariaman dari kemarin memang diguyur oleh hujan terus. Dan jangan lupa memakai jaketnya, memakai pakaian tebalnya, dan juga minum yang hangat-hangat kalau bisa jahe ya responders ya, yang masih panas dan juga masih banyak debu, jangan lupa memakai kacamata, masker, dan jangan lupa minum tentunya. Untuk itu Jajal pamit, semoga sharing kita atau topik kita pada hari ini menjadikan alasan orang lain tetap percaya pada kebaikan. Dan karena kita tidak pernah tahu kalau misalkan betapa berartinya kehadiran kita bagi seseorang. Dan semoga kita bukan menjadi alasan seseorang kehilangan harapan, tetapi menjadi bagian dari alasan mereka tetap percaya bahwa dunia ini masih memiliki banyak kebaikan. Nah, Jajal pamit undur diri. So, find joy in the little things and I will see you next time. Tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responder, selamat pagi. Gimana nih kabar kamu tentunya di jam 8 lewat 5 menit ini di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Semoga Responder dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang semangat tentunya ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali Cici menyapa responders tentunya di program Bungkuy yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti dengan informasi mengenai olahraga favoritnya kamu. Baik itu olahraga sepak bola, bulu tangkis, dan lainnya. Serta akan diselingi juga dengan lagu-lagu baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat responders yang mau request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, atau mungkin yang mau nih untuk bercerita bersama Cici membagi kesehariannya, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003. Atau kamu juga bisa bergabung tentunya melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, dan juga di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Responers tentunya bisa mendengarkan Cici dan biar apa ya, biar enggak ketinggalan informasi tentunya dari Respon Radio, kamu bisa mendengarkan di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui frekuensi 93,0 FM ya, kalau kamu sekarang berada di dalam jangkauan kita di daerah sekitar Padang Pariaman dan juga Padang ya. Responders, semoga pada pagi hari ini kamu dapat terhibur dan Cici bisa menemani kamu selama 3 jam ke depan. Yang mungkin saja responders pada pagi hari ini lagi bersantai tentunya, atau mungkin yang lagi bekerja alias beres-beres rumah. Terus juga yang biasanya minggu ini ngapain ya? Minggu ini biasanya itu bekerja juga ya. Buat kamu yang lagi bekerja sambil dengerin Cici, semoga enjoy dan semangat tentunya. Pas banget ya dengan lagu yang bakal kita dengerin sekarang. Habis ini sebelum Cici lanjut kepada topik kita yang pertama tentunya, yaitu dari Tulus Manusia Kuat. Kayak kamu tentunya yang hari Minggu pun tetap kerja, ataupun yang di hari Minggu ini lagi bekerja seperti beresin rumah, atau mungkin yang pergi ke ladang dan juga yang lagi di dalam perjalanan. Manusia kuat, manusia manusia kuat.
1: Bisa patahkan kakiku, tapi

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkus yang bakal menjadikan kamu informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Respon terus pada topik kita yang pertama, tentunya di jam kita yang pertama juga datang dari Liga Italia nih, sepak bola, yaitu Napoli dulang kemenangan 3-0 saat jamu Napoli mendulang kemenangan dengan skor telak 3-0 saat menjamu Frosinone pada pekan ke-6 Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona Naples Sabtu waktu setempat. Pada pertandingan itu, Napoli mengemas kemenangan berkat gol yang dicetak oleh Kevin De Bruyne dan Nalang, sedemikian catatan dari Serie A. Kemenangan membuat Napoli naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Italia dengan 10 poin dari 6 pertandingan, berjarak 2 poin, berdiri di sisi ke-4 besar. Di sisi lain, kekalahan membuat Frosinone turun ke peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Italia dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Napoli mengambil inisiatif menyerang dan langsung memberikan ancaman melalui pergerakan Rasmus Højlund, namun tendangan masih membentur tiang kanan gawang Frosinone. Dan hanya berselang 4 menit, Napoli dapat menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui gol yang dicetak Nualang yang memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti. David Neres hampir membawa Napoli unggul 3 gol, akan tetapi tendangannya yang ia lepaskan masih melebar tipis dari tiang gawang Frosinone. Memasuki babak kedua, Napoli kembali menerapkan permainan menyerang dan sempat memasuki peluang melalui tendangan Scott McTominay dan namun dapat diantisipasi oleh Palmisani. Menjelang berakhirnya pertandingan, Kevin De Bruyne mencetak gol kedua pada laga ini dan membawa Napoli unggul 3-0 atas Frosinone pada menit ke-90 dan skor tersebut bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ya dari pekan ke-6 Liga Italia hingga Minggu tanggal 10 Oktober pukul 4 ada Genoa 2 dan dengan poin dari Fiorentina 1. Ada juga Inter Milan 3 dan 0 Parma, Napoli 3 dan Frosinone 0 poin. Responders tadi sudah bergabung ya, sepertinya udah setanda taruh ya. Kepada Uda, silahkan hubungi Cici kembali Uda untuk telepon kembali Uda. Buat responder semuanya ya, biar kamu gak ketinggalan informasi, kamu tentunya bisa mendengarkan Cici melalui streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Di program Bungkus ini selama 3 jam ke depan, Cici bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Jadi untuk Uda standar Tarwe, ditunggu ya kehadirannya tentunya di Respon Radio setelah Cici memberikan informasi tentunya. Untuk itu mari kita dengarkan dulu buat responder semuanya ya pada pagi hari ini biar lebih bersemangat. Kita dengarkan dulu lagunya dari Shakira, Waka Waka yaitu lagu, salah satu lagu Piala Dunia tentunya. Untuk itu enjoy.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Sudah siap belum untuk mendengarkan topik kita selanjutnya? Tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, dan di program Bungkui yang bakal menemani waktu paginya kamu dengan informasi seputar olahraga, dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Responers, tapi kita yang kedua tentunya datang dari Monaco, imbangi Toulouse Brashantem Angels dengan Liga Inggris tentunya, yaitu AS Monasco diimbangi Toulouse, sedangkan Brest menghantam Angers pada pertandingan pekan ke-6 Liga Prancis Sabtu waktu setempat. Monaco harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 ketika menjamu Toulouse di Stadion Louis II Monaco. Demikian catatan dari Leg 1. Monaco berhasil unggul terlebih dahulu pada pertandingan itu berkat 2 gol yang dicetak oleh Edam Diop dan Matisse Albin di babak pertama. Meskipun begitu, Toulouse dapat bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Kasper Tengset dan gol Sion Opung. Meski mendapatkan hasil imbang, Monaco masih menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga Prancis dengan 14 poin dari 6 laga. Unggul 1 poin atas Lille di posisi kedua. Di sisi lainnya, Toulouse tertahan di posisi ke-13 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dan 6 pertandingan, unggul 3 poin dari zona degradasi. Sementara itu, Brest menghantam Angers dengan skor telak 5-1 di Stadion Francis Lebel Brest. Dan Brest menggemas kemenangan berkat gol yang dicetak oleh Lodovic Ojorku, Lucas Torres, Kenny Kala, Mama Balde, dan Pat Boom. Sedangkan Angers sempat memperkecil ketertinggalan melalui Prosper Peter, dan selain itu Angers harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah bek tengah Jordan Lefort diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-59. Kemenangan membuat Brest naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Prancis dengan 8 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari 4 besar. Sebaliknya, kekalahan membuat Angers turun ke posisi 11 klasemen sementara Liga Prancis dengan 7 poin dari 6 laga, unggul 4 poin dari zona degradasi. Dan berikut ya hasil Liga Prancis Minggu tanggal 11 Oktober 2006 pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, yaitu Lens dengan 2 poin, 1 poin dari Lyon. Lalu ada Lille dengan 1 poin dan 0 poin dari Le Havre. Dan ada juga Leo dan 1 poin, 0 Prancis. Ada AS Monaco 2 dan Toulouse serta Brest 5, 1 Angers. Ada juga PSG 3 dan 1 Limens. Dan responers, untuk kita mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cici persiapkan. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi hari ini, boleh banget tentunya melalui akun media sosial kita. Responers, untuk itu mari kita dengarkan dulu beberapa lagu, yaitu yang pertama lagu dari lagunya dari Demi Lovato, Stone Cold.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responers, gimana nih kabar kamu tentunya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang semangat tentunya ya. Bersama Cici tentunya di program Bungkuy yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Responers, kita langsung saja ya membacakan topik kita yang ketiga tentunya di jam kita yang pertama. Ada dari Liga Spanyol, yaitu Real Madrid amankan kemenangan tipis 1-0 kontra Villarreal. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu dan Madrid Sabtu waktu setempat. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal berakhir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diomande ketika laga memasuki menit ke-63, demikian dari catatan La Liga. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang setelah penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen, sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, ada kekalahan yang membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi. Madrid mendapatkan peluang terlebih dahulu melalui tendangan jarak dekat yang dilepaskan oleh Kylian Mbappe, akan tetapi bola masih mengenai tiang kiri gawang Villarreal. Selanjutnya, Madrid berusaha untuk unggul terlebih dahulu, akan tetapi hingga babak pertama usai skor imbang tanpa gol tetap bertahan untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Madrid kembali berupaya membongkar lini pertandingan Villarreal, namun beberapa upaya mereka melakukan belum membuahkan hasil. Gol yang ditunggu oleh Madrid akhirnya tercipta pada menit ke-62 melalui aksi yang dilakukan oleh Yann Diomande sehingga skor berubah menjadi 1-0 meski sempat ditinjau oleh VAR. Selanjutnya, Madrid sempat berhasil kembali membobol gawang Villarreal melalui aksi Vinicius Junior yang mengelabui kiper. Namun, gol tersebut tidak disahkan wasit karena adanya pelanggaran terlebih dahulu setelah melalui tinjauan VAR. Dan setelah tinjauan tersebut, wasit Isidro Diaz juga membuat keputusan untuk memberikan kartu merah langsung kepada Vinicius Junior hingga Madrid harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-73. Itu responus topik kita yang ketiga tentunya di jam kita yang pertama. Sebelum Cici menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cici susun dan juga special request dari live TikTok kita tentunya. Yang pertama ada dari Forever Sandra.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

gimana aku di sini dari Naif, special request tentunya dari Bang Gilang yang sudah bergabung melalui monitor kita. Dan lagu ini telah mengantarkan kita ke menit 58 dan Cici harus say goodbye dulu dengan responders di jam kita yang pertama. Dan kita akan say hi kembali di jam yang kedua masih dengan program Bungkui yang bakal menjanjikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Untuk itu tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabar kamu tentunya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang semangat dan tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin amin ya robbal alamin. Respon Los, mari kita berdoa ya untuk semoga saja ya saudara-saudara kita yang ada, berada di Kalimantan, di Jambi, dalam keadaan yang lebih baik lagi nantinya. Soalnya Cici mendengarkan kabar kalau seandainya di daerah Kalimantan, di daerah Jambi, daerah Riau itu ada kebakaran hutan kembali. Cepat sembuh duniaku, cepat sembuh Indonesiaku. Responers tentunya di pada pagi hari ini bersama Cici dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu dimanapun saja berada, baik itu Sabang sampai Merauke, yang mau request lagu bersama Cici pada pagi hari ini, kamu langsung hubungi Cici di 0821-5566-8003. Atau kamu juga bisa bergabung melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung tentunya di akun media sosial kita, di Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu juga bisa mendengarkan Cici tanpa khawatir akan ketertinggalan program-program menarik lainnya di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui radio analog kita di frekuensi 93,0 FM. Responders pada pagi kali ini tentunya pada 1 jam ke depan Cici bakal memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu dan juga bakal memberikan informasi seputar olahraga. Ada 3 yang sudah Cici persiapkan. Jadi untuk itu jangan kemana-mana karena kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Leo Laskar featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu setelah mendengarkan lagunya dari Rio Laskar, Sumpah Mati? Jangan sampai ya dengan lagu galau kamu juga ngegalau seharian ya. Karena apa? Karena Cici bakal tentunya menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti dengan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Kata kakak single yang tadi ya request lagu dari Rio, makasih Uni lagu Rio Laskarnya Lope Lope. Sama-sama kakak single Lope Lope kembali. Dan responders, sebelum Cici membacakan requestan yang sudah datang melalui WhatsApp kita, kita bakal ngebahas dulu satu olahraga yang pastinya kamu sering banget mainin, yaitu bulu tangkis. Ya pasti gak tahu dengan olahraga bulu tangkis, 9 atlet dari berbagai daerah raih beasiswa bulu tangkis 2026. Sebanyak 9 atlet muda dari berbagai daerah meraih beasiswa bulu tangkis 2026 dan bergabung dengan klub PB Jarum Kudus, Jawa Tengah setelah melewati rangkaian seleksi ketat dalam audisi umum PB Jarum 2026 yang diikuti 2.140 peserta. Ia mengungkapkan audisi umum tahun ini digelar di 3 kota, yakni ada Pekanbaru, Makassar, Kudus. Dari seluruh peserta, sebanyak 67 atlet meraih super tiket untuk mengikuti karantina tahap pertama. Jumlah tersebut kemudian menyusut menjadi 46 atlet yang melanjutkan seleksi hingga akhirnya terpilih 9 penerima beasiswa. Sigit menyatakan bahwa penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan teknik bermain, tetapi juga kondisi fisik, kecepatan, semangat juang, sikap, dan potensi atlet untuk berkembang. Para atlet yang terpilih merupakan yang terbaik dan memang dibutuhkan oleh PB Jarum. Dan harapan kami adalah mereka memiliki semangat yang dan juga tekad yang besar dalam menjalani latihan karena perjalanan menjadi pebulu tangkis profesional masih panjang. Dan juga koordinator pelatih Tunggal Putri PB Jarum Hendrawan menambahkan keberhasilan dalam satu tahap seleksi belum menjamin kesuksesan pada masa mendatang. Sebaliknya, kegagalan dalam audisi juga bukan akhir dari sebuah perjalanan seorang atlet. Ia turut mengapresiasi dukungan orang tua dan pelatih untuk mendampingi para atlet sejak awal berlatih hingga mengikuti audisi. Salah satu penerima beasiswa yaitu ada Erensia Clarista. Atlet kategori KU12 Putri asal Makassar mengaku senang karena impiannya bergabung dengan PB Jarum sejak 5 tahun lalu akhirnya terwujud. Dan Clarissa juga mengatakan bahwa baru pertama kali ia mengikuti audisi umum di Pekanbaru dan telah mempersiapkan diri melalui latihan rutin selama 3 bulan sebelum seleksi. Dan juga Ferawati Kamboji, ibu Clarissa, juga mendukung penuh langkah putrinya untuk menekuni bulu tangkis. Dan menurut ibunya, kemauan dan semangat anak menjadi alasan utama keluarga terus memberikan dukungan agar Clarissa dapat meraih prestasi pada masa mendatang. Itu tadi respons topik kita tentunya di jam yang kedua. Di topik kita yang pertama, kita doakan saja semoga atlet kita tentunya dapat berkembang dan dapat mengharumkan nama bangsa kita, yaitu Indonesia. Responders, tentunya ada requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Pagi Ananda Cici, pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri mau request lagu Meraih Bintang dari Via Valen. Salam-salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda Cici. Tentunya terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya. Dan responders masih banyak tentunya requestan yang sudah bergabung dan masuk. Jadi tetap stay ya di 93,0 FM karena masih ada dua topik lagi sebelum menutup perjumpaan kita di jam yang kedua. Via Valen, Meraih Bintang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi masa depan. Di sini ia melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul. Ia memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Ia memperluas cakrawala pemikiran dan meningkatkan keahlian bawahannya. Apakah melalui bacaan, training, maupun pengembangan profesi secara terus-menerus. Ia merancang bagaimana membantu bawahannya yang sedang berada dalam kesulitan. Serta ia mempersiapkan diri dalam menghadapi segala pertemuan atau rapat. Dan yang terpenting, ia menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal penting tetapi tidak mendesak yang dapat dilakukan antara lain, melakukan persiapan, penanggulangan, klarifikasi nilai, perencanaan, pembinaan relasi, pemberdayaan, dan rekreasi. Jika Anda sebagai seorang pemimpin memberikan waktu untuk bagian-bagian ini, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda. Namun jika Anda mengabaikan bagian-bagian ini, maka Anda akan memperluas dan menambah masalah serta menciptakan stres dan juga krisis. Produksi harus dikejar, tapi pemberdayaan dan perencanaan juga penting, bukan? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respond Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam 9 lewat 26 menit ini. Jadi sebelum Cici membacakan topik kita yang pertama di jam kita yang kedua, di topik kita yang kedua di jam kita yang kedua ini juga, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Sutanda Tarwe ya. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Halo, waalaikumsalam Lalia.
0: Oke, Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Iya, Uda.
1: Assalamualaikum Pak. Lancar ya tadi.
0: Gimana kabar Uda?
1: Kabar kini ko alhamdulillah sehat walafiat nih ya.
0: Alhamdulillah sehat ya Uda ya. Oke, ya. Uda pada
1: gimana bagian? Cuaca sana?
0: Kalau cuaca di sini cerah Uda, alhamdulillah.
1: Nah, di sini cerah juga, kabut enggak, kayaknya udah merangkak pergi.
0: Aduh, iya udah.
1: Semoga enggak datang lagi dia ya.
0: Amin.
1: Semoga pergi lah untuk selamanya kabut nih. Pergi bud.
0: Pergi bud, bud pergi.
1: Iya, susah kita kebut di kebut kabut ini.
0: Iya, udah betul.
1: Tenang bahas bernapas kita.
0: Aduh, katanya sesak napas.
1: Iya, batuk juga. Sebaiknya kabut itu pergi. Pergilah engkau.
0: Iya. Oke, udah mau request lagu apa udah?
1: Iya. Topiknya apa tadi?
0: Topiknya tentang olahraga udah.
1: Olahraga ya. Olahraga itu bagus itu.
0: Bagus udah olahraga udah.
1: Udah. Olahraga itu dia tuh kan ada beberapa faktor itu. Ada olahraga ringan. Ada olahraga sedang. Ada olahraga berat. Nah, kan kalau seperti kita tuh olahraga tuh tidak pasti sepak bola aja.
0: Iya,
1: tidak bulu tangkis aja.
0: Betul.
1: Nah, walaupun kita para pak tani kita tuh. Nah, dia menghayungkan cangkul di sawah. Nah, sama dia olahraga itu.
0: Iya, udah. Nah,
1: kita ini kalau kita berjalan-jalan kaki pagi-pagi, walaupun sedikit, 5 menit atau 10 menit, 15 menit lebih bagus itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, namanya olahraga. Penting kita bergerak. Bergerak. Jalan di tempat, atau ayun-ayunkan tangan. Nah, putar-putar tangan, tapi putarnya jangan terlalu diputar ya. Patah pelar ya.
0: Oke, udah. Oke, udah mau request lagu apa udah?
1: Mau request lagunya apa ya? Seperti lagu sepak bola itu boleh di request enggak tuh?
0: Boleh. Apa tuh?
1: Apa yang ada di sana?
0: Kalau tadi waka-waka udah Cici putar, udah.
1: Kalau
0: ole
1: ole ole ole ole ole. Ada enggak tuh?
0: Ole ole ole. Itu judulnya ole. Apa ya? Ole.
1: Hah? Apa judulnya tuh ya?
0: Apa judulnya?
1: Judulnya udah lupa juga ini.
0: Oke, bentar dah.
1: Nah, coba lari lihat dulu. Kan dia kan menang tuh le. Udah itu yang bisa ada sairnya, ada dengar seperti itu.
0: Oke, bentar dah.
1: Wih. Dia judulnya enggak tahu juga.
0: Aduh, ternyata belum masuk udah lagunya udah.
1: Oh, belum masuk. Apa yang ada? Iya. Yang ada aja lah.
0: Oke, udah mau dengarkan lagu-lagu terbaru apa nih, udah?
1: Lagu terbaru ya. Ini aja lah lagunya.
0: Apa tuh, udah?
1: Dari Leto, apa yang ada itu?
0: Dari siapa, udah?
1: Leto.
0: Leto.
1: Iya.
0: Leto. Leto ini tulisannya pakai K, udah?
1: Leto.
0: Oh, Leto.
1: Iya, enggak pakai K dia tuh. Kalau pakai K laptop dia.
0: Iya, Cici kira kok Leto kan. Oke, Leto bukan. Ada sampai nanti, sampai mati, ada semening senja, ada memiliki kehilangan, ada Kang, ada ruang rindu, ada senyumanmu sama
1: senyumanmu.
0: Oke, udah salam-salamnya udah.
1: Walaupun kita tidak melihat Cici, penting Cici tersenyum di sana. Kami sudah mendengar di sini.
0: Oke, udah salam-salamnya lanjut udah.
1: Iya, salam-salamnya pertama buat Cici. Salam kangen, salam rindu, salam sehat gitu, salam sahabat gitu ya.
0: Iya.
1: Salam juga buat kru radio Respon diwakil sama Cici di pagi menjelang siang ini.
0: Iya.
1: Salam juga buat Pak Amrullah, salam juga buat Uda Beng, Uda J sudah sepanjang hari kok. Salam juga buat Uda Ardi, Uda J sudah Sultan Pamenan. Buat Bunda Queen nama Kak Uci, Ami Yumna ya. Sekarang enggak ada nenek lagi, Ami lagi. Umi Yumna, buat Umi Fatmawati, Direktur Ajwatur Travel.
0: Iya.
1: Nah, semoga peserta umrahnya bertambah banyak dan bertambah terus hendaknya.
0: Amin.
1: Kalau bisa ini jemaah hajinya juga. Nggak lupa juga buat semuanya aja lah Cici.
0: Iya udah.
1: Melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Radio Jati maupun Radio Analog 93,0 FM maksudnya.
0: Iya.
1: Dapat salam semuanya.
0: Oke,
1: tanpa
0: udah.
1: Terkecuali.
0: Oke udah.
1: Ya spesialnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat yang selalu menemani.
0: Oke udah.
1: Oke, ditunggu di sini, diputar di sana ya.
0: Oke udah.
1: Ya terima kasih Cici.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bergabung ya Rasponers. Tadi udah Sutana Tarawih yang katanya mau dengerin lagunya dari Leto, yaitu Senyumanmu. Tapi sebelum itu kita bakal lanjutkan terlebih dahulu dengan informasi seputar olahraga, yaitu datang dari bulu tangkis. Ganda putri Indonesia Siti Fadila Silva Ramadanti Amelia Cahya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian tur Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Denmark tanggal 13 sampai dengan 18 Oktober. Fadia juga menyatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Dan Fadia menjadi bagian dari tim Indonesia Asian Games sementara Tiwi tidak masuk skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut. Lalu ada pada China Open, Fadia dan Tiwi langsung tersingkir pada babak pertama setelah kalah 16-21, 4-21 dari Sayaka Hirota Ayako Sakamoto asal Jepang. Selesai pertandingan tersebut, Fadia juga mengakui ekspektasi yang terlalu tinggi justru membuat permainan mereka tidak berkembang. Meski demikian, Fadia dan juga Tiwi tidak ingin target tersebut berubah menjadi tekanan dan keduanya memilih memusatkan perhatian pada upaya pengembalian permainan terbaik serta kepercayaan diri. Pada babak pertama Denmark Open, ada Fadia dan juga Tiwi dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Kim Yoo Jung dan juga Lee Yoo Lim. Dan Denmark Open menjadi turnamen pertama dari 3 agenda beruntun mereka di Eropa sebelum berlanjut ke France Open pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Oktober dan Hailo Open pada 27 Oktober sampai dengan 1 November. Untuk itu Rasmus, mari kita dengarkan dulu lagunya dari Ziva Magnolia Munafik, special request tentunya dari monitor kita terlebih dahulu. Lalu ada juga special request tentunya datang dari AA Sena yang mau dengerin lagunya dari 510 yaitu Mimbar, dan juga dari special request Ude Sutana Tarawih, Leto Senyumanmu.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer. Tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
4: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, dan masih bersama Ci dalam program Bungkuh yang pastinya bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Responers, kita lanjut saja ke topik kita yang terakhir, tentunya di jam kita yang kedua ya. Ada datang dari Indonesian Basket League atau yang disingkat dengan IBL mengumumkan hasil pengundian Drawing Group untuk penyelenggaraan All Indonesia 2026 dengan dua finalis edisi sebelumnya, yaitu ada Satria Muda Pertamina Bandung dan Dewa United Banten menempati grup berbeda. Dan turnamen khusus permainan Indonesia yang bermain di IBL tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, proses drawing disiarkan secara daring melalui kanal YouTube IBL TV dengan menetapkan komposisi 10 tim peserta setelah Tangerang Hawks Basketball memutuskan tidak melanjutkan partisipasi di Liga Bola Basket Profesional tersebut. Lalu laman IBL juga menyatakan bahwa pengundian dilakukan oleh Rizky Effendi dan Dimas Mahendra. Pasifik Caesar Surabaya dan Rawajawa Limedan menjadi dua tim pertama yang masuk ke dalam grup A. Sedangkan Satya Wacana Salatiga mengawali komposisi di grup B. Ransing Babogor kemudian melengkapi grup A, sementara Hang Tuah Jakarta dan Kesatria Bengawan Solo masuk grup B. Kemudian saat pengundian tim-tim unggulan, Satria Muda Pertamina Bandung bergabung dengan grup A dan Dewa United Banten menempati grup B. Juara bertahan Bogor Hornbills selanjutnya menempati grup A, sedangkan Pelita Jaya Basketball Jakarta menjadi tim terakhir yang masuk kepada grup B. Melalui komposisi tersebut, Satria Muda dan Dewa United berpeluang kembali bertemu pada partai puncak apabila mampu melewati persaingan di fase grup masing-masing dan babak selanjutnya. Namun persaingan juga membuka kesempatan bagi tim lain untuk memberikan kejutan. Pada edisi 2025, Satria Muda keluar menjadi juara setelah mengalahkan Dewa United pada partai final. Responers, itu tadi topik kita yang terakhir, tentunya dikutip dari laman antarnews.com. Jadi mari kita dengarkan dulu lagunya dari Sal Priadi ya, Kita Usahakan Rumah Itu, sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dan di jam kita yang kedua.

Kita usahakan rumah itu. Semoga bisa diusahakan ya, kalau kamu juga mengusahakannya. Dan barusan kamu dengar lagu dari Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan lagu ini telah mengantarkan kita ke menit 56. Dan kita harus say goodbye ya tentunya di program ini, di jam kita yang kedua. Dan kita akan kembali lagi di jam kita yang ketiga, masih dengan memberikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu kesukaannya kamu, baik itu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Untuk itu responers, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Semangat pagi. Gimana nih kabar kamu tentunya di jam 10 lewat 5 menit ini. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga semangat ya. Di program Bungkuih tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan semoga responers tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Responers tentunya di program Bungkuih ini tidak hanya memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu, yaitu pop populer, baik itu Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tentunya kamu juga bisa bergabung untuk mendengarkan informasi mengenai olahraga ya, ataupun juga informasi-informasi lainnya tentunya di program lainnya juga. Dan selama satu jam ke depan Cici juga bakal memberikan 3 informasi, jadi jangan sampai terlambat untuk kamu bergabung. Dan juga mana mungkin nih salah satu olahraga yang kamu sukain dan kamu tunggu-tunggu informasinya. Jadi buat responders, kamu bisa mendengarkan Cici tidak hanya melalui radio analog di 93,0 FM. Kamu juga bisa bergabung tentunya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan kamu juga bisa bergabung tentunya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa bergabung melalui kontak dan juga WhatsApp kalau kamu mau request lagu serta berkirim-kirim salam pada pagi hari ini di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Jadi sebelum masuk kepada topik kita pertama di jam kita yang ketiga, mari kita dengarkan dulu lagunya dari Hindia, Kita Kesana, special request tentunya dari Kak Star.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Bungkuy yang pastinya akan membacakan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang pertama ini datang dari motorsport, yaitu Shane Gelael sebut pembalap Indonesia semakin berkualitas. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pembalap mobil Indonesia yaitu Shane Gelael menyebut pembalap sepeda motor Indonesia semakin berkualitas tinggi sehingga saat kompetitif saat berlomba dalam ajang internasional bergengsi seperti Mario Suryo Aji di Moto2 dan Veda pertama di Moto3. Menurut dia, perkembangan itu menjadi sinyal positif bagi kemajuan dunia otomotif nasional karena semakin banyak pembalap Indonesia yang berkualitas. Dan juga adanya penampilan kedua pembalap di hadapan publik sendiri menjadi kesempatan berharga untuk menunjukkan kemampuan dan sekaligus mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat Indonesia. Sean juga menekankan bahwa tampil dalam kejuaraan dunia di rumah sendiri merupakan kehormatan bagi setiap pembalap. Oleh karena itu, kesempatan tersebut mesti dimanfaatkan secara maksimal terutama dengan menjaga fokus dan menikmati setiap rangkaian kompetisi. Peringkat kedua pada 24 WRT itu memahami para pembalap dituntut fokus tinggi dalam setiap persiapan balapan sehingga dukungan masyarakat bisa menjadi tambahan energi untuk memberikan penampilan terbaiknya. Sean juga menegaskan bahwa kebanggaan masyarakat terhadap atlet nasional tidak semata ditentukan oleh hasil akhir kompetisi, tetapi juga berjuang dan keberanian mereka dalam menghadapi persaingan internasional. Menang atau kalah, masyarakat tetap bangga dengan mereka, yaitu ujar dari Veda dan Mario. Lalu ada juga ketika merasa tidak terlibat aktif dalam bidang itu sehingga tak memiliki kapasitas menyampaikan pandangannya secara mendalam, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama masing-masing akan berjuang di kelas Moto2 dan Moto3 hari ini. Mario memperkuat Idemitsu Honda Tim Asia sedangkan Veda membela Honda Tim Asia. Itu tadi ya topik pertama kita di jam kita yang ketiga tentunya di program Bungkuy. Dan tentunya kita bakal dengerin dulu beberapa lagu, yaitu tiga lagu sebelum menutup perjumpaan kita dan juga sebelum lanjut kepada topik kita yang kedua tentunya di program Bungkuy ini. Yang pertama dari Caleb J featuring Cezairi, It's Only Me, dan juga ada like requestan lagu yaitu Vesta Road dan juga Fajar Nur 8.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Syi dalam program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Responers, pada topik kita yang kedua ya, di jam kita yang ketiga, datang dari balap MotoGP Veda Pratama untuk tak terbebani status pembalap tuan rumah. Pembalap Honda tim Asia Veda Pratama menyatakan bahwa tidak terbebani dengan status tuan rumah pada MotoGP Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Veda menilai persaingan di kelas Moto3 berlangsung ketat karena kompetitif dan menyoroti sektor kedua Mandalika sebagai bagian paling menantang, terutama karena kombinasi kecepatan tinggi dan hembusan angin yang dapat mempengaruhi konsentrasi saat melaju. Menurut dia, karakter motor dan sirkuit menuntut penyesuaian sepanjang sesi. Honda memiliki keunggulan pada kecepatan puncak, sedangkan motor-motor lawan dinilainya lebih kuat di tikungan patah. Untuk menghadapi debut Moto3, di hadapan pendukung sendiri, pembalap asal Gunung Kidul di Yogyakarta itu memasang sasaran realistis, yakni menembus 15 besar atau meraih poin. Dia yakin mampu mencapai target itu karena berpengalaman menjajal Mandalika dalam kondisi basah sehingga bisa membantunya menghadapi perubahan cuaca saat balapan nanti. Berdasarkan statistik penyelenggara, dia akan memulai lomba dari posisi ketujuh setelah tampil kompetitif pada sesi kualifikasi kedua Sabtu pada tanggal 10 Oktober nanti. Veda juga mengawali rangkaian latihan bebas pertama Jumat pada tanggal 9 Oktober dengan menempati posisi ke-10, kemudian berada di urutan ke-12 pada sesi praktis dengan 1 menit 38,40 detik yang juga jadi tiket langsung. Dan MotoGP Indonesia 2026 meliputi 20 lap pada Minggu pukul 15.00 WITA. Veda menjadi satu-satunya pembalap Indonesia di kelas ini. Responers, itu tadi topik kita yang kedua dan kita bakal selingi tentunya dengan lagu-lagu pop populer. Yang pertama datang dari Hindia kembali, sepertinya lagu Hindia adalah lagu yang paling laku, yaitu ada Everything You Are special request dari Kak Star, ada juga Batasi Rasa special request dari Bang Dino, dan juga ada Hindia kembali evaluasi special request dari live TikTok kita kembali tadi. Untuk itu responers, mari kita dengarkan dulu lagunya, untuk itu enjoy.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Langsung saja yang kasih kita bacain ya lanjutan di topik kita yang ketiga. Tentunya di jam kita yang ketiga di program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Datang dari Indonesia, bidik emas dari kejuaraan dunia karate junior di Polandia. Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia PB4KI menargetkan Indonesia meraih medali emas pada 14 tahun Karate World Championship Cadet Junior dan U21 di Bielsko-Biala, Polandia pada tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 2026. Ketua Umum PB4KI Hadi Jahjanto meminta para karateka Indonesia membawa kepercayaan diri dan keberhasilan dalam kejuaraan Asia Tenggara sebelumnya di Vietnam dan menghadapi persaingan di tingkat dunia. Indonesia mengirimkan 11 karateka pada 4 atlet kategori kadet, 4 atlet junior, dan 3 atlet U21. Hadi juga mengatakan disiplin kondisi fisik dan mental bertanding menjadi hal yang harus dijaga para atlet selama mengikuti kejuaraan dunia tersebut. Menurut beliau, pengalaman dari berbagai kejuaraan sebelumnya menjadi modal penting bagi karateka Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan terbaik dari berbagai negara. PB4KI juga berangkatkan delegasi Guardian Girls Karate Indonesia untuk mengikuti seminar di Polandia dan berharap bahwa kedua delegasi menghasilkan dua manfaat sekaligus, yakni prestasi bagi karate Indonesia dan tambahan pengetahuan bagi pengembangan program Guardian Girls Karate di Indonesia. Itu tadi ya respons, tapi kita yang ketiga di jam kita yang ketiga sebelum menutup perjumpaan tentunya di 15 menit lagi kurang lebih. Cici bakal menemani kamu, mari kita dengarkan dulu lagu dari Mesa Hira, yaitu Di Ujung Minggu. Lalu ada special request dari Kak Star Kembali, yaitu Nick Deep, Wish You Were Here.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ini bakal ada program lainnya yang lebih menarik tentunya dari jam 11 siang sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi harus stay ya tentunya melalui frekuensi 93,0 FM atau melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Terima kasih buat responders yang sudah menemani Cici dari pagi sampai pagi menjelang siang kali ini. Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi bekerja, semangat tentunya. Karena Respon Radio bakal selalu ada dan bakal selalu menemani kamu di setiap saat tentunya. Terima kasih buat requestannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata Cici yang salah, kata-kata Cici yang sepertinya menyinggung responders. Terus juga ada lagu-lagu yang tidak terputarkan atau salam-salamnya yang tidak terbacakan. Semoga kita dapat bertemu kembali di program-program lainnya. Atau mungkin kalau responders ketemu sama Cici nanti di jalan, sapa aja gak apa-apa tentunya ya. Dan special request tentunya dari Uncle ya, sebagai lagu penutup di perjumpaan Bungkuy. Ada Bondan, tetap semangat buat kamu tentunya ya, siapapun saja responders, dimanapun saja berada. Semoga tetap semangat dan tentunya tetap bangkit ya, kalau kamu seandainya terjatuh dalam perjalanan kamu. Kesepian tempat kekasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Cinta baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi pos baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan pos baca TK YWKA Padang Sawahan Timur Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda sekalian? Senang sekali berjumpa dengan anak-anak sekalian lewat program ini ya. Bunda berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Sama seperti Bunda Lilis juga dalam keadaan baik dan sehat. Bunda akan membacakan buku cerita buat kita semuanya. Buku cerita kali ini, Bunda suka nih ceritanya. Karena ceritanya tentang kisah hidup orang-orang hebat di Indonesia. Nah, ada yang masih muda, ada yang sudah berusia juga. Tapi kali ini, Bunda akan menceritakan tentang seorang yang masih muda. Mungkin sekarang umurnya baru sekitar 25 tahun ya. Baru tamat kuliah mungkin ini ya. Nah, masih muda. Anak-anak bunda sekalian bisa belajar dari kisah hidup yang sudah dibukukan ini dalam buku cerita yang akan bunda bacakan buat kita semuanya. Oke deh. Nah, ceritanya seperti apa ya? Judul cerita yang akan bunda bacakan adalah Teman Untuk Semua. Buku ini karangan Dian Kristiani dan Rizkia Sadida. Nah, buku ini terbitan Bestari. Nah, buku ini seri Becoming a Change Maker. Wah, apa itu? Menjadi penggerak perubahan. Wah, bukunya ini cerita tentang orang-orang hebat ya yang menjadi penggerak perubahan katanya. Nah, Ada satu kalimat yang dituliskan oleh tokoh yang dalam cerita ini. Kalimatnya begini: anak adalah generasi yang akan mengubah bangsa untuk menjadi lebih baik. Yee, anak loh katanya. Berarti siapa tuh? Wah, semua kita, anak-anak yang dengerin cerita ini. Ya, oke, langsung saja ya. Bunda bacain untuk kita semuanya. Everyone is a change maker. Semua bisa menjadi pembaharu. Wah, pembaharu nih. Cerita yang akan kalian baca ini, dalam buku ini maksudnya ya, merupakan kisah nyata dari para pembaharu Indonesia yang mempersembahkan hidupnya untuk memberi dampak positif bagi banyak orang. Change makers atau pembaharu adalah siapa saja yang berani melihat masalah dan berani untuk bersama-sama orang lain menyelesaikan masalah tersebut. Semua orang dapat loh menjadi pembaharu, dari manapun asalnya, apapun keahliannya, dan berapapun usianya. Tapi setiap pembaharu memiliki empati akan kesusahan orang lain. Ia memiliki kemampuan berkolaborasi, memiliki kemampuan menggerakkan perubahan, dan mampu menggerakkan orang lain untuk bersama-sama memimpin masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera. Nah, kemampuan melakukan pembaharuan dapat dibina sejak kecil di rumah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil bersama anak-anak, termasuk membaca dan berdiskusi. Kemampuan menjadi pembaharu ini akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat anak. Kemampuan ini akan menjadi kekuatannya dalam menghadapi dunia yang berubah dengan amat cepat. Oke, jadi kali ini kita mau lihat pembaharu yang akan kisah hidupnya yang kita baca adalah namanya Kakak Nabila. Wah, ada di sini yang namanya Nabila? Ya, ini tokohnya Nabila. Kak Nabila ini kan, dia saat menulis buku ini dia adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Nah, sekarang pasti sudah tamat nih ya kakak ini kuliahnya ya. Nah, kakak ini dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ayo kita lihat pembaharuan apa yang dilakukan Kak Nabila. Ya, kita lihat ya. Aku ingin menjadi perempuan hebat seperti Ibu Linda Gumelar, kata Nabila. Kenapa? Kata neneknya. Dia banyak membantu anak-anak dan perempuan, kata Nabila menunjukkan majalah yang dibacanya. Bukan karena konde dan kebayanya yang cantik, kata mama menggoda Nabila. Nabila tertawa. Nah, Nabila ini memutuskan untuk menulis surat kepada Ibu Linda Gumelar. Tak disangka, Ibu Linda gemelar membalas suratnya.
1: Mama, mama, aku diundang ke rumah Ibu Linda,
0: teriak Nabila. Hari bahagia itu pun tiba. Nabila bertemu idolanya.
1: Ibu, apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi perempuan sehebat ibu? Saya masih kecil,
0: tanya Nabila kepada Ibu Linda gemelar. Ibu Linda tersenyum. Beliau lalu menyarankan Nabila agar bergabung dengan Forum Anak Nasional.
1: Wah, setahun kemudian Nabila menjadi anggota OSIS di sekolahnya yang amat disiplin.
0: Nah, waktu itu Kak Nabila udah SMP ya, dia menjadi anggota OSIS. Tugas Nabila adalah memastikan agar semua murid taat pada peraturan sekolah.
1: Ah, peraturannya tuh, anak-anak perempuan atau murid-murid perempuan tidak boleh membawa peralatan makeup.
0: Ya, ada nih ya, kakak-kakak SMP nih suka pakai lip gloss gitu ya, lip tint, bedak. Nah, tugasnya Nabila tuh untuk memastikan semua murid taat. Murid laki-laki dilarang memakai gelang. Lalu yang celananya ketat, khususnya yang laki-laki nih ya, akan digunting. Celananya gak boleh terlalu ketat. Setiap pagi, semua murid diwajibkan untuk salat duha. Biasanya Nabila datang kan ke kelas untuk dia mengawasi.
1: Ayo, tidak salat. Ayo semua-semua keluar, salat.
0: Nah, gitu ya.
1: Anu,
0: kawannya biasa begitu. Nah, kalau mereka melihat Nabila datang, apapun alasannya, Nabila akan melaporkan murid-murid yang tidak sholat kepada guru. Nah, akibatnya murid-murid lain mulai menjauhi Nabila. Mereka takut. Sedikit-sedikit Nabila melapor pada guru. Lama-kelamaan situasinya sampai Nabila tidak punya teman. Dia mulai tidak nyaman dengan kondisi itu. Dia juga mulai merasa apa yang dilakukannya gak bawa perubahan. Nabila ingin berteman dengan siapa saja, bukan ditakuti siapa saja. Maka kemudian Nabila memutuskan untuk keluar dari OSIS. Nabila mulai mendekati teman-teman yang dulu pernah dilaporkannya waktu dia jadi anggota OSIS dulu. Nah, kemudian dia berusaha mencari tahu apa hobi dan makanan favorit mereka, lalu berbincang tentang itu. Awalnya gak mudah, namun Nabila terus berusaha. Seperti ketika dia sedang berada di luar kelas dan dia melihat,
1: "Loh, Raka dihukum lagi,"
0: kata Nabila kepada temannya.
1: "Apa yang dilakukan?"
0: kata Nabila.
1: "Oh, Raka itu sering membolos. Dia terus-terusan bolos. Makanya dia dihukum,"
0: kata temannya Nabila kepada Nabila. Nabila memang sudah lama mengenal Raka temannya.
1: "Raka anak yang baik.
0: Jika dia membolos, pasti ada sesuatu," pikir Nabila.
1: "Apa ya?"
0: Nabila merenung. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi murid-murid yang suka melanggar aturan. Percuma saja kalau dihukum, mereka tetap saja melanggar. Nah, jadi Nabila merenung, bagaimana ya supaya mengatasi murid-murid yang melanggar aturan ini? Bukan dengan cara dihukum. Oh, lalu Nabila mulai berpikir. Dia corek-corek kertasnya, dia mulai cari cara. Lalu kemudian, dia dapat ide. "Sebaiknya aku coba dulu, semoga berhasil," pikir Nabila. Lalu Nabila mendekati Raka.
1: "Hai Raka, capek ya?"
0: kata Nabila.
1: "Iya,"
0: kata Raka.
1: "Capek disindir dan marahi terus. Katanya keluarga aku broken home lah, anak kurang perhatian lah, kurang kasih sayang lah.
0: Kata Raka,
1: "Mendingan membolos, tidur, jalan-jalan, naik motor, atau ngeband bareng kawan-kawan,"
0: kata Raka lagi. Nabila lega, Raka mau cerita padanya. Sejak saat itu, Nabila menyediakan dirinya untuk menjadi tempat bercerita teman-teman. Tak jarang, Nabila melibatkan Mama dalam kegiatannya. Mama ikut berkunjung ke rumah Raka. Mama juga mengobrol banyak dengan ibunya Raka. Ibu Raka jadi tahu apa permasalahan Raka. Lama-kelamaan, cara Nabila berhasil. Teman-temannya mulai percaya untuk bercerita apapun padanya. Nabila gak pernah menyalahkan perbuatan mereka. Menurutnya, semua perbuatan pasti ada alasannya. Nabila memutuskan ini saatnya untuk memberitahu para guru. Cara ini lebih ampuh dibandingkan menghukum murid-murid yang bermasalah.
1: Namun, para guru menolak cara Nabila.
0: Peraturan sekolah sudah jelas. Siapa yang tidak mentaati peraturan akan mendapatkan sanksi. Sekolah tidak mau tahu apa alasan mereka.
1: Wah, Nabila sedih. Tapi dia gak mau putus asa. Sekalipun para guru menolak caranya, dia mencari cara agar apa yang sudah dilakukannya tidak berhenti begitu saja.
0: Nabila lalu mengajak teman-temannya mendirikan komunitas ramah anak. Dalam komunitas itu, mereka mengucap janji akan taat pada agama, sekolah, dan negara. Namun sebagai anak-anak, mereka tetap bisa melakukan hobi dan minatnya. Peresmian komunitas ramah anak ramai diliput oleh media.
1: Wah, semoga apa yang kita lakukan bisa ditiru anak-anak di tempat lain ya,
0: kata Nabila dalam wawancara.
1: Apa ini? Kata guru-guru di sekolah Nabila. Bukankah ini murid sekolah kita?
0: Guru-guru di SMP Nabila kemudian membawa Nabila ke kantor guru.
1: Nabila ditegur. Komunitas ramah anak dianggap tidak resmi dari sekolah. Kami tidak pernah memberimu izin, kata gurunya Nabila. Jangan berteman dengan anak-anak yang bermasalah. Kamu kan anak baik-baik, kata guru Nabila yang lain.
0: Sudahlah Nabila, berhentilah membela mereka, kata guru yang lain lagi. Nabila dan teman-temannya sedih. Tapi mereka kemudian membubarkan komunitas ramah anak. Meski kecewa, mereka gak mau melawan sekolah.
1: Tak hanya guru, sebagian murid-murid juga gak setuju dengan mereka.
0: Mereka dengan sinis menjuluki Nabila sebagai pembela penjahat.
1: Nabila gak ngerti siapa yang disebut penjahat. Mereka kan hanya anak-anak biasa yang kebetulan memiliki masalah.
0: Nah, kemudian beberapa waktu tak lama setelah itu,
1: lihat-lihat ada pengumuman,
0: kata Alia, teman dari Nabila. Ternyata itu pengumuman dari OSIS sekolahnya.
1: Nah, OSIS sekolahnya membentuk komunitas ramah anak. Bukankah ini sama?
0: Tanya teman-teman Nabila.
1: Mengapa mereka tidak mengajakmu? Tanya Alia, teman Nabila lagi kepada Nabila.
0: Nabila diam saja sambil menahan sakit hati.
1: Berita sedih lain juga datang.
0: Raka tidak naik kelas dan memutuskan untuk pindah sekolah.
1: Aku tidak merasa nyaman lagi bersekolah di sini. Semoga di sekolah yang baru aku bisa mengembangkan bakat seniku.
0: Oh iya, aku sudah bikin band baru loh. Kapan-kapan kamu nonton ya latihannya, kata Raka kepada Nabila sebelum mereka berpisah.
1: Nabila berusaha tersenyum. Meski Raka sudah pindah, namun Nabila tahu Raka sekarang lebih bahagia. Dia juga serius menekuni hobinya.
0: Di rumah Nabila menangis. Dia menceritakan kesedihan hatinya pada mama.
1: Sekarang apa yang ingin kulakukan? Aku sudah tidak tahu lagi,
0: kata Nabila kepada mamanya. Apapun yang kamu mau lakukan, mama akan dukung ya, kata mama. Jika ingin berhenti, berhentilah. Namun, mama hanya ingin kamu mengingat, jangan pernah berhenti dalam berbuat baik, kata mama, menguatkan Nabila. Nabila memikirkan perkataan mamanya. Dia juga teringat kepada Ibu Linda Gumelar, idolanya. Apakah Ibu Linda juga mudah putus asa?
1: Sepertinya tidak, pikir Nabila. Kuat, kuat, aku harus kuat.
0: Nabila mengusap air matanya, kini dia bisa tersenyum lagi. Nabila melanjutkan kegiatannya, mencari teman-teman yang memiliki masalah dan berteman dengan mereka. Nabila meyakinkan mereka, bagaimanapun juga, sekolah itu penting. Melakukan minat dan hobi bukan berarti meninggalkan sekolah. Bukan pula harus melanggar hukum.
1: Nabila terus melaksanakan kegiatannya meski sudah duduk di bangku SMA.
0: Nah, pertama tadi di SMP kan, tapi dia terus tetap melakukan kegiatannya di SMA. Saat itu, waktu dia SMA, ada satu teman sekelasnya yang sering tidak masuk.
1: Dini gak masuk sekolah lagi, ada yang tahu kenapa?
0: Tanya guru pada teman-temannya, namun tidak ada yang tahu.
1: Nabila juga tidak tahu dan dia jadi penasaran.
0: Dini juga hampir selalu dapat nilai jelek.
1: Jika nilaimu terus seperti ini,
0: kamu tidak akan naik kelas," kata wali kelas kepada Dini. Nabila menawarkan diri untuk membantu Dini yang nampak cemas. Mereka berdua akan belajar bersama sepulang sekolah. Sepulang sekolah, Dini mengajak Nabila ke rumahnya. "Ibu, kenalkan, ini temanku Nabila." Dini mengenalkan Nabila kepada ibunya yang terbaring lemah. Nabila mencium tangan ibu Dini. Tulang-tulangnya terasa menusuk pipi Nabila. "Ibuku sakit kanker, akulah yang merawat ibu. Itu sebabnya aku sering membolos," kata Dini. Nabila menghela nafas. "Guru-guru harus tahu kondisi Dini," pikirnya. Nabila selalu membantu Dini mengerjakan tugas sekolah. Dia ingin Dini naik kelas. Nabila juga mengajak Dini untuk berbicara kepada guru-gurunya. Dini pun setuju. Dia menceritakan kondisinya yang harus merawat ibunya. Nah, ketika kenaikan kelas, semuanya naik kelas. Nabila juga senang karena Dini naik kelas. Guru-guru mau mengerti keadaan murid-muridnya. Nabila memberanikan diri menyampaikan ide tentang CDEF pada para guru. Di SMA, Nabila bisa melakukan kegiatannya dengan leluasa. Para guru mendukungnya. Nabila mengajak teman-temannya untuk peduli pada teman lain yang terlibat masalah. "One child for one child," kata Nabila pada teman-temannya. "Satu anak untuk satu anak." Suatu hari, Nabila mendapat undangan premier sebuah film.
1: "Kok kamu bisa dapat undangannya?" tanya mama. "Ternyata itu undangan dari Raka, pemain utama film itu."
0: Wih, keren ya. Setelah pemutaran film, Raka mengenalkan Nabila pada teman-temannya. "Ini Nabila, kalau gak kenal dia, aku gak tahu akan jadi apa sekarang. Berkat dialah, aku jadi seperti ini," kata Raka kepada teman-temannya. Mata Nabila memanas. Dia sungguh terharu mendengar ucapan Raka. Apa yang dulu dia lakukan selalu diingat Raka. Nabila telah melakukan banyak hal. Dia terkenal sebagai perempuan yang peduli pada anak-anak bermasalah. Nabila tidak ingin berhenti di situ. Selepas SMA, dia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Hukum. Dia memiliki cita-cita menjadi penasihat hukum bagi anak-anak bermasalah. Dia juga ingin melindungi mereka dari pembulian atau rundungan orang dewasa. Nabila tak ingin anak-anak itu berhenti cita-citanya hanya karena kesalahan yang mereka perbuat. "Anak adalah generasi yang akan mengubah bangsa menjadi lebih baik," kata Nabila. Yeay, demikian ceritanya tentang kakak Nabila. Nah, Nabila ini tahu gak? Dia buat tadi itu CDEF.
1: Apa itu CDEF?
0: C itu yang pertama, cari tahu. Nah, cari tahu maksudnya lihat sekelilingmu. Apakah ada anak yang terlihat sedang menghadapi masalah dan membutuhkan bantuan? Atau ada anak-anak yang sering dapat pembulian dari teman, guru, atau bahkan dari orang tuanya sendiri? Lalu itu tadi C ya, cari tahu dulu ada nggak yang begitu. Lalu yang kedua itu D, dekati. Jika ada, dekati dan bertemanlah dengan mereka. Buat mereka nyaman untuk bercerita padamu tentang apa saja. Kamu bisa memulainya dengan bercerita tentang hobi, makanan, selera musik, dan lain-lain. Lama-kelamaan, mereka akan terbuka padamu mengenai masalah yang mereka hadapi. Nah, itu tadi ya. Yang pertama C, cari tahu. Yang kedua D, dekati. Lalu E. E itu apa? E itu empati. Empati adalah kepedulian. Pedulilah pada masalah mereka. Jangan mengejek, apalagi menertawakan. Jangan. Itu empati ya. Lalu yang terakhir, tadi kan Bunda bilang ya, C, D, E, F. C, cari tahu. D, dekati. E, empati. Yang terakhir F apa? F itu forum. Bantulah temanmu mendapatkan forum atau tempat di mana dia bisa memecahkan masalahnya atau mengembangkan bakatnya. Seperti Raka, hobinya ngeband, main musik. Nah, ketika dia bertemu dengan teman-teman yang ngeband, wah, dia jadi bintang film. Dia undang Nabila kan untuk nonton perdana filmnya. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi CDEF itu yang dikembangkan Nabila. Cari tahu anak-anak yang bermasalah, dekati, berikan empati, dan forum. Bantu untuk menemukan teman atau forum yang bisa dia mengembangkan bakatnya. Oke, keren ya cerita Nabila. Ini dia tadi judulnya Teman Untuk Semua. Artinya kalau ada yang bermasalah bukan harus dihukum-hukum terus, tapi coba dekati kenapa dia seperti itu. Pasti setiap tindakan ada alasan, ya. Siapa nih yang mau kayak Nabila? Siapa yang mau kayak kakak Nabila? Nah, semua anak-anak bunda, bunda berharap juga bisa, semua anak bisa menjadi pembaharu, bisa menjadi penggerak perubahan. Ayo, kita jangan santai dengan diri sendiri, tapi berubah menjadi lebih baik, menjadi bermanfaat bagi sekeliling kita. Oke ya, cerita yang sangat menarik nih untuk anak-anak bunda sekalian. Ceritanya agak panjang, tapi bagus ya ceritanya ya. Pelajaran buat kita semuanya. Oke deh, demikian cerita bunda. Sampai jumpa minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Ini ku siap untuk jalani hari ini.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio Keluarga Anda. Selamat siang Responers, gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir yang menemani aktivitas Responers dari jam 12 sampai jam 3 nanti ke depannya. 3 jam ke depan akan disuguhkan dengan informasi-informasi terupdate dan terbaik seputar dunia perfilman, musik tanah air, dan juga beberapa berita-berita terbaik tentang artis-artis ternama Indonesia maupun mancanegara. So tentunya buat Responers yang mungkin ingin mendengarkan Dila di siang hari ini ya, boleh banget ya. Langsung choose this dan pantengin 93,0 FM Respon Radio dan streaming kita di www.responradio. Untuk itu kita dengarkan dulu azan zuhur yang berkumandang.

0: 103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya azan zuhur yang sudah berkumandang tentunya untuk responders yang lagi menjalankan sholat zuhurnya. Selamat menjalankan sholat zuhurnya dan tentunya sembari menemani makan siang responders ya di pagi hari ini. Dila, di siang hari ini Dila udah menyiapkan ya beberapa informasi-informasi terupdate seputar dunia musik, artis-artis ternama dan juga perfilman. So tentunya sebelum itu, sebelum kita lanjut ke informasi-informasi yang akan Dila sampaikan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Kelly Putt yang berjoey Don't Talk Anymore.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi masa depan. Di sini ia melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul. Ia memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Ia memperluas cakrawala pemikiran dan meningkatkan keahlian bawahannya. Apakah melalui bacaan, training, maupun pengembangan profesi secara terus-menerus. Ia merancang bagaimana membantu bawahannya yang sedang berada dalam kesulitan. Serta ia mempersiapkan diri dalam menghadapi segala pertemuan atau rapat. Dan yang terpenting, ia menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal penting tetapi tidak mendesak yang dapat dilakukan antara lain, melakukan persiapan, penanggulangan, klarifikasi nilai, perencanaan, pembinaan relasi, pemberdayaan, dan rekreasi. Jika Anda sebagai seorang pemimpin memberikan waktu untuk bagian-bagian ini, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda. Namun jika Anda mengabaikan bagian-bagian ini, maka Anda akan memperluas dan menambah masalah serta menciptakan stres dan juga krisis. Produksi harus dikejar, tapi pemberdayaan dan perencanaan juga penting, bukan? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di program Respon 40 Musik ya di siang hari ini. So tentunya buat responsnya lagi makan siang ya, tentunya selamat makan siang dan akan ditemani bersama Dila ya hari ini dengan informasi-informasi terbaik yang bakalan bermunculan ya seputar dunia perfilman, permusikan dan juga industri dari Indonesia maupun mancanegara ya. So tentunya kali ini sudah ada ya beberapa informasi-informasi yang sudah dilaksanakan untuk responders. Kali ini datang dari Lava Pratomo, kembali melanjutkan narasi dalam proyek terbarunya yaitu EP Keris Tegak. Pada lirisan keempat bertajuk Juara 2, Lava mempertemukan keresahan tentang ritme hidup yang serba cepat dengan proses bermusik yang saling memberi ruang. Tidak sendirian, ia menggandeng Ari Lesmana dan duo elektronik White Course untuk menyuarakan pesan tentang realiansi dan keberanian memilih ketenangan. Juara 2 menjadi sebuah asistensis dari desakan sosial yang menuntut setiap individu untuk selalu menjadi yang terdepan. Bagi Lava, menjadi juara 2 adalah pilihan yang sah dan berdaulat, terutama jika posisi tersebut memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang lebih hakiki dalam menjalani hidup. Kolaborasi ini lahir dari titik temu keresahan para musisi yang terlibat. Ari Lesmana membawa perspektif dari pengalamannya menghadapi ritme kerja yang melelahkan hingga sampai pada tahap mempertanyakan tujuan akhir dari semua pengerjaan tersebut. Ari mengaku kini lebih mencari kehidupan yang secukupnya tanpa perlu haus akan validasi. Senada dengan Ari, White Cross juga merasakan kegelisahan serupa, terutama saat melihat fenomena industri musik yang terkesan terburu-buru dalam memproduksi dan meliris karya. Meski tetap memiliki target, mereka menegaskan bahwa proses kreatif bukan sebuah perlombaan dengan orang lain. Wow, keren sekali ya, semoga EP-nya keluar dan meledak ya responsnya. Dan tentunya sebelum kita ke informasi terbaik lainnya, alangkah baiknya kita mendengarkan beberapa lagu-lagu yang sudah disiapkan di siang hari ini. Salah satunya datang dari Bruno Mars yang berjudul Dance With Me.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari NCT Dream, ya, Beat It Up, ya, yang sudah kita putarkan untuk menemani respons di siang hari ini. So, tentunya masih bersama Dila, ya, dengan berbagai informasi-informasi terbaik seputar dunia perfilman, musik, dan juga industri artis, ya. Dan tentunya untuk menemani makan siang responers di hari ini, mungkin yang masih makan siang, ya, di hari Minggu ini, atau yang mungkin jalan-jalan nih sama keluarganya, atau yang sibuk beres-beresin rumah di hari ini, tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa informasi terbaik, ya. Kali ini datang dari dua musisi berbakat dari benua berbeda, Gens Peres asal Australia dan Umi dari Amerika Serikat, resmi meliris single kolaborasi perdana mereka yang bertajuk Close to You. Lagu ini bukan sekedar duet biasa, melainkan sebuah eksplorasi mendalam mengenai cinta yang dimaknai sebagai energi universal yang memenuhi cara manusia memandang dunia. Dan tentunya Close to You merupakan sebuah dari momen introspeksi pribadi dari Agnes Peres. Ia memandang cinta sebagai salah satu kekuatan besar yang membentuk perasaan keputusan, hingga hubungan dengan orang-orang di sekitar mulai melalui lagu ini. Agnes Peres dan Yumi mencoba merayakan beberapa semesta di luar dari manusia yang menghubungkan satu sama lain. Dan tentunya kolaborasi ini bermula dari pertemuan yang terasa seperti takdir di sebuah acara kampus awal tahun ini. Gen Peres merasa memiliki kesamaan visi dengan Yumi, terutama terkait pendekatan spiritualitas dan self discovery, ya. Setelah memberanikan diri memperkenalkan diri dan menawarkan ide kolaborasi, keduanya sepakat untuk masuk ke studio sebulan kemudian. Dan tentunya ini adalah informasi, ya, semoga bermanfaat buat responders dan tentunya menjadi dan tentunya semoga lagu-lagunya kolaborasi antara Yumi dan Gen Peres semoga meledak, ya. Dan tadi ada Bang Mario, ya, yang sempat nelpon, boleh ditelepon kembali, ya, Bang Mario, ya. Tadi sempat Dila membaca berita. Oke, kita angkat dulu dari Bang Mario. Halo, assalamualaikum Bang Mario.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Aduh, sorry banget tadi gak keangkat, ya.
1: Iya, gak apa-apa, lagi baca informasi juga. Iyi, kan tadi soalnya.
0: Iya, lagi baca informasi. Bang Rian, apa kabar?
1: Sehat, Dila. Dila gimana?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat juga, Bang Marion.
1: Aduh, ini kayaknya bakalan panas sampai sore atau bentar lagi mau hujan nih.
0: Gimana awannya, gimana tadi, Bang? Soalnya Dila kesini tadi panas pol, ya.
1: Iya, di sini juga panas, cuman kan sekarang nggak bisa ditebak
0: nanti. Iya, kayak di.
1: Jadi kayak ragu kan mau keluar rumah.
0: Iya, kayak dia, ya, Bang, ya, susah ditebak, ya. Iya, mungkin semoga nggak hujan ya hari ini, ya. Karena juga kemarin juga dilanda hujan sempat lumin dan sekitarnya juga kebanjiran, ya, Bang, ya. Semoga enggak, ya, Bang, ya.
1: Iya, betul.
0: Pasar Usang aman, Pasar Usang, Bang?
1: Aman, aman, aman.
0: Alhamdulillah.
1: Tubuhnya masih ada kok.
0: Tubuhnya masih. Iya lagi. Oke. Bang Marian, mau request lagu apa nih di siang hari ini?
1: Ini programnya apa? Bebas lagu Indonesia, Barat, atau gimana?
0: Iya, Indonesia, Korea, sama Inggris, Bang.
1: Apa ya yang semangat deh? Apa yang ya? Semangat. Apa? Ini deh. Rihanna yang Rihanna judulnya Love the Way You Lie. Iya gak sih itu?
0: Love?
1: The Way You Lie. Yang
0: kita lihat dulu, ya, Rihanna, ya. Rihanna emang lagunya banyak yang enak nih.
1: Mm-hmm.
0: You The One atau
1: Oh ini This is what you can fall.
0: Bentar, ya, kita lihat dulu. This is what you can fall. Belum ada kayaknya nih bang.
1: Aduh, apa ya yang bagus?
0: Rihanna
1: Ariana Grande. Ariana Grande ada nggak?
0: Ada, mau yang mana nih?
1: Yang terbaru apa ya? Head, did you love me?
0: Hai?
1: Head.
0: Head?
1: That you love me?
0: Head that made you love me. Ariana Grande. Head that I made you love me. Oke.
1: Okay. Ya,
0: salam-salamnya buat siapa ini ya bang?
1: Buat Dila, terus buat teman-teman aku semuanya juga. Udah itu aja.
0: Oke, terima kasih banyak ya bang Marian, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, thank you Dila.
0: Iya, sama-sama. Oke, dari bang Marian ya yang sempat ngekal kita di siang hari ini. Semangat ya bang Marian. Bekerjanya bersama tim-timnya. Dan tentunya di siang hari ini juga ada Bunda Do Putri nih dengan requestannya. Selamat siang Nak Dila, selamat siang juga Bunda. Tetap semangat terus ya. Oke Bunda, Bunda Do Putri request lagu judulnya Always Remember dari Lady Gaga, Mad Weekend ya. Makasih, sama-sama Bunda. Mad Weekend juga buat Bunda ya, dan buat respons juga yang lagi dengerin di siang hari ini. So untuk itu kita puterin langsung ya satu lagu dari Ariana Grande, Head That I Made You Love Me, special request dari Bang Marian. Untuk itu, check to the sound.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga

Ya, Akulah Kamuku ya dari Fatin ya featuring Overtones yang sudah kita putarkan di siang hari ini untuk menemani kita di program

kan untuk menemani waktu responers di hari ini. So untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bersama Dila. Dan satu lagu dari 2PM yang berjudul Hands Up akan mengangkat tangan kita di siang hari ini dan berjoget bersama. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Responder Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita sudah dengarkan satu lagu dari Jennifer Lopez yang berjudul On The Floor ya. Di siang hari ini, aduh gimana gak hype banget ya lagunya, responnya agak hype dan tentunya mengguncang kita di siang hari ini. So, tentunya kita sudah berada di jam kedua. Dan tentunya dilakukan menemani responers ya dengan informasi-informasi terbaik lainnya, tentunya seputar dilakukan janji tadi ya, seputar artis-artis ternama nih dari Indonesia maupun mancanegara. So tentunya buat responers yang ingin mendengarkan Dila, boleh banget ya dengerin Dila di streaming kita di www.responradio, dan juga bisa melalui siaran kita di 93,0 Office, di 93,0 FM. So tentunya sudah banyak ya beberapa informasi-informasi terbaik yang akan Dila sampaikan untuk menemani responers di hari ini. So kali ini sebelum kita ke informasi yang akan Dila sampaikan, alangkah baiknya kita dengarkan beberapa lagu-lagu yang sudah Dila siapkan, salah satunya datang dari Midnight Till Morning yang berjudul Anything.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di siang hari ini ya, dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan ya Responers. Dan tentunya seperti janji Dila tadi ya, bakal bacain informasi seputar artis ya. Kali ini datang dari Gaten Matarazzon. Menjaga keseimbangan di atas panggung yang berputar mungkin terdengar mudah dibandingkan melawan Demogorgon. Namun bagi Gaten Margon ada satu perbedaan mendasar yang sangat krusial. Di depan penonton langsung kita tidak memiliki kemewahan untuk melakukan 30 kali pengambilan gambar atau teks demi mendapatkan hasil yang sempurna. Mantan bintang Stranger Things ini kini tengah memerankan karakter Mark dalam kebangkitan modern musikal rock Randy Waits and London. Dalam wawancara dengan BBC News, Beat Mark Matarazzon mengungkapkan bahwa memiliki jadwal yang teratur dan kewajiban untuk tetap terhidrasi memberikan perubahan yang menyegarkan dibandingkan proses syuting serial hit Netflix yang membesarkan namanya. Matarazzon mulai dikenal di dunia pada 2016 melalui perannya sebagai Dustin Henderson, seorang remaja jenius yang menggemaskan peran tersebut. Ia sebut sebagai kehormatan terbesar dalam hidupnya. Setelah saga Stranger Things menyelesaikan proses syuting musim kelimanya pada 2024, perhatian publik tertuju pada langkah karir para pemeran selanjutnya. Meskipun ada tren merekrut nama besar dari film ke panggung teater yang terkadang memicu kritik, Matarazzon bukanlah pendatang baru di dunia panggung. Ia memiliki pengalaman luas di Broadway sejak masih anak-anak. Baginya teater membawanya menawarkan struktur yang ia butuhkan. Waduh, keren sekali ya. Bintang Stranger Things Gaten Matarazzon ya pindah ke Waiter Waits and mainkan musikal Rens. Waduh, berpindah bertransformasi ya. Semoga nyaman ya dengan kepindahannya tentunya. So tentunya masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan. Sebelum kita ke informasi tersebut, Dila akan memutarkan ya satu lagu dari Jessie J ya, dengan judul Bang Bang Bang, untuk menambah semangat kita di siang hari ini. Untuk itu, check the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yeah, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya Responers, tentunya di program Respon 40 Musik ya di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila ya di program Respon 40 Musik. Tentunya kita masih bahas tentang artis-artis dari Indonesia maupun dari mancanegara ya. So kali ini didatang dari konten drama couple, belakangan menjadi salah satu format yang banyak menarik perhatian pengguna media sosial. Cerita sederhana tentang hubungan interaksi pasangan hingga adegan yang dibuat dekat dengan kehidupan sehari-hari kerap membuat penonton penasaran dan mengikuti video demi video. Dan tentunya di tengah ramainya tren tersebut, nama Caca Visual menjadi salah satu kreator yang ikut mengeksploitasikan konten drama komedi dan drama couple di media sosial. Memiliki nama asli Anissa Putri, Caca mulai aktif membuat konten sejak masa pandemi COVID-19. Perjalanan itu tidak langsung berjalan mulus, Caca mengawali aktivitasnya dari konten sederhana bersama Ompet Visual dan teman-temannya. Dari sanalah ia mulai menemukan gaya konten yang membuat dirinya nyaman sekaligus mendapatkan respon dari penonton. Dari konten-konten tersebut, Caca kemudian semakin tertarik mengembangkan cerita yang memiliki unsur interaksi antar karakter. Format drama couple pun menjadi salah satu jenis konten yang ia eksplorasi. Menurut Caca, salah satu hal yang membuat drama couple menarik adalah adanya cerita yang mudah dipahami penonton meski dikemas dalam video singkat. Sebuah konten tetap membutuhkan alur agar penonton tertarik mengikuti sampai akhir. Bukan hanya soal cerita, chemistry antara orang-orang yang terlibat dalam video juga menjadi bagian penting. Interaksi yang terlihat natural dapat membuat sebuah konten terasa lebih dekat dengan penonton. Caca mengatakan proses pembuatan drama tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya ide yang sudah dipersiapkan justru berkembang ketika proses syuting berlangsung. Tentunya kali ini kita bahas tentang Caca ya, Visual ungkap kunci sukses dari kreator drama couple di sosmed dari nol. Waduh, siapa nih yang sering nih nonton drama-drama couple ini? Salah satunya Caca Visual lah ya, salah satu pembuat atau konten kreatornya. So untuk itu Dila akan kembali lagi dengan informasi-informasi terbaik lainnya untuk Responers. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Dila, satu lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul The Car.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkur. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Avenged Sevenfold, ya, So Far Away. Waduh, siapa nih yang habis nonton konser Avenged Sevenfold di Jakarta? Aduh, aduh, aduh, aduh. Kali ini Dila bakal bacain informasinya ya. Mungkin bagi kita yang belum dapat rezeki untuk datang ke sana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, Transponers. Masih ada waktu lainnya. Semoga Avenged Sevenfold umurnya tambah panjang ya. Dan kita tambah kaya juga bisa bisa nonton konsernya mungkin di tahun-tahun selanjutnya. Yaitu datang dari grup band heavy metal legendaris asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold, sukses menggebrak Jakarta dalam rangkaian konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia yang menggemar di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta pada Sabtu 10 Oktober malam. Lewat penampilan energik, Avenged Sevenfold turut membawa nostalgia lewat deretan karya lagu dalam perjalanan musik mereka. Grup yang digawangi Matt Shadow, Sinister's Gators, Zaki Fagensi, Johnny Chris, Brock Wackerman membuka penampilan dengan lagu Nightmare. Selanjutnya penonton disuguhkan sejumlah lagu hits mereka yang menjadi bagian dari kemeriahan konser, termasuk Far Life, Shape Out of Fire, terus Buried Alive, dan tentunya Avenged Sevenfold juga membawakan lagu yang tadi, So Far Away, yang terdapat dalam album Nightmare, yang turut dipersembahkan dalam mengenang kepergian drummer mereka James atau The Rev Owen Sullivan yang telah meninggal dunia. Dan tentunya Avenged Sevenfold juga memainkan lagu M.I.A. dan Gunslinger, Hail to the King, Bad Country, dan Unholy Confession. Momen nostalgia semakin terasa saat A Little Pieces of Heaven dan Dear God masuk dalam daftar penampilan. Dan tentunya lagu Dear God yang dirilis dalam album Avenged Sevenfold pada 2007 itu menjadi salah satu yang lekat di ingatan Deathbed Indonesia. Dan bagi sebagian mereka, lagu nostalgia itu pernah menemani momen duduk di balik bilik warung internet. Waduh, aduh, Dila agak merinding ya, karena salah satu juga ya pendengar aktif Avenged Sevenfold. Dan tentunya semoga kita diberikan rezeki yang melimpah ya untuk menonton legendaris-legendaris kita tersebut. Dan tentunya lagu dan informasi dari Avenged Sevenfold ini sudah menghantarkan kita di menit ke-54 di program Respon 40 Musik di jam kedua. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak ya untuk 2 jam ini. Dan Dila masih akan menemani responders di jam ketiga dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia perfilman nih. Jadi buat responders yang ingin dikasih saran tentang film-film terbaru, boleh banget ya. Nanti langsung aja bergabung bersama Dila dan mendengarkannya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, satu lagu dari Noah, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu, menutup perjumpaan kita di jam kedua ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya kembali lagi ya bersama Dila di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. So tentunya masih dengan informasi terakhir nih di hari ini. Kali ini udah ada beberapa informasi-informasi, yaitu datang dari salah satu film ya yang sudah yang akan tayang nih beberapa nih, yaitu datang dari salah satu film yang berjudul Menang Untuk Kalah nih. Jenis filmnya ada di drama dan family, produsernya Salman Al-Farishi, disutradarai oleh Hasro Broto, dan penulisnya ada Jujur Prananto, dan diproduksi oleh para kreator. Castnya ada Surya Saputra, Lulu Tobing, Ajidito, Putri Ziani, Yesi Guzman, Tike Priat Nukusumah, Debu Tohar, dan Jaifot Tigor, dan serta Alessandrio Rehan Karamoy. Tentunya sinopsis film ini yaitu tentang demi menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya, Bima yang diperankan oleh Surya Saputra membeli rumah di klaster mewah dengan cara kredit. Tak terhenti di situ, ia juga mengganti barang-barang lama dengan yang baru, lagi-lagi dengan mencicil. Kepalang tanggung pikirannya, namun menemukan hasrat itu perlahan menguras tabungannya. Dewi yang diperankan oleh Lulu Tobing, seorang sang istri serta dua anak mereka, Reina, dan diperankan oleh Putri Ziani, dan Rako diperankan Ajidito, yang tidak mengetahui kondisi kekurangan keuangan keluarga mereka, sebenarnya senang dan bangga atas keputusan Bima. Namun musibah datang tanpa terduga. Di tengah keuangan yang terkuras, berbagai persoalan ikut menghampiri. Tanpa pikir panjang, Bima memilih jalan pintas yang justru membuat situasi semakin ruyam. Judi online atau judol serta jalan pintas lainnya pun ditempuh oleh Bima. Kegembiraan keluarga mereka seketika berubah menjadi kekecewaan. Bagaimana mereka mengatasi personal yang datang, namun mereka lepas dari ujian tersebut. Dan tentunya film ini bisa ditonton oleh dewasa ya, 17 tahun ke atas. So mungkin ini salah satu film yang mengajarkan kita tentang banyak hal. Dan kali ini ada Kak Nabila ya, yang ingin di Lubu Alung, yang ingin mendengarkan satu lagu dari Atas yang berjudul Bad. Salam-salamnya buat kakak dan semuanya aja. Thanks. Oke, Kak Nabila, ditunggu lagunya. So ini dia satu lagu dari Atas yang berjudul Bad.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila ya di program Respon 40 Music di siang hari ini. So tentunya kita sudah masuk di jam ketiga juga, dan tadi kita udah bacain informasi dari satu film ya, yaitu ada film Menang Untuk Kalah tadi ya. Dan tentunya kali ini Dila juga udah menyiapkan satu film juga, yaitu film bakalan kayaknya tayang di akhir tahun nih kayaknya ya, responders ya, yaitu datang baru dari film yang berjudul Desember Jenny, yaitu jenis filmnya itu ada drama family, produsernya ada Meski Taurisia dan Muhammad Zaidi, dan disutradari oleh Aryani Darmawan, dan penulisnya ada Sinta Haryadi dan Aryani Darmawan. Produksi filmnya ada Pelari Films, cast-nya ada Cempa Putri, Sigi Wilama, Tuti Kirana, dan Hiyori Mika. Sinopsisnya yaitu tentang sejak Julia yang diperankan Hiyori Mika pergi dari rumah tanpa pamit 10 hari yang lalu, Jani atau Cempaka Putri hanya ingin satu hal, kakaknya pulang. Tapi kepergian Julia membuat hubungan Jani dan ibunya, Winnie yang diperankan oleh si Giwi Mala, semakin renggang. Jani menyalahkan Winnie, sementara Winnie sendiri terus bekerja sambil menyimpan rasa bersalah. Di tengah situasi itu, Oma yang diperankan oleh Tuti Kirana, yang sehari-hari berjumpa lumpia, menjadi salah satunya tempat Jenny merasa nyaman di rumah. Tentunya yang kini mereka ketahui Jenny masih berkomunikasi dengan Julia secara diam-diam. Dalam 4 hari di bulan Desember, satu rahasia membawa keluarga ini pada percakapan yang selama ini mereka hindari. Jenny pun harus memilih antara harus menjadi rahasia kakaknya atau mengatakan yang sebenarnya. So tentunya film ini bisa ditonton oleh semua umur dan akan tayang di bioskop seluruh Indonesia di 10 Desember 2026. Waduh, film keluarga ya ini ya, yang menemani waktu liburan di bulan Desember nanti tentunya. So sembari itu kita sudah menyiapkan beberapa informasi yang lainnya yang gak kalah menarik, dan akan kita dengarkan dulu satu lagu dari Justin Bieber yang featuring Post Malone yang berjudul Forever. Check the sound.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila ya di program Respon Forni Musik di hari ini. So tentunya masih ada ya beberapa informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan buat responders ya. So tentunya kali ini datang informasi dari Martipul mungkin membuat orang tertawa sepanjang hidupnya, namun jejak paling personal yang ditinggalkannya justru berada jauh dari panggung komedi. What is Martipul? Rilis dengan cerita simpel, lalu pelan-pelan membongkar ironi seorang seniman yang terkenal dengan karena komedi, sementara dirinya menganggap melukis sebagai panggilan utama. What is Martipul merupakan dokumenter biografi Netflix rilisan 7 Oktober 2026 yang berdurasi sekitar 94 menit. Film ini disutradarai Bob Saget bersama Nelly Barclay. Saget memulai penggarapan pada 2018, lalu Barclay menyelesaikan setelah Saget meninggal pada 2022. Martipul sendiri meninggal pada 2024. Film ini diproduksi Funny Story Production dan Tremolo Production dengan Netflix sebagai distributor. Martipul jadi sentral cerita sekaligus tampil sebagai dirinya sendiri melalui wawancara dan arsip. Film turut menghadirkan Steve Martin, Tom Waits, David Alan Grid, Wade Willard, Norman Lear, Wendy Moore, Maggie Mole, serta sahabat dan rekan kerjanya. Dan tentunya cerita ini bergerak dari masa kecil Mole sampai pendidikan seni, awal karir sebagai penyanyi dan penulis. Sampai pertemuannya dengan dunia komedi. Lelucon yang muncul dari situasi panggung musik kemudian membuka jalan menuju karir sepanjang di televisi dan film. Fanward Tonight menjadi titik penting, disusul sebagai berbagai peran dalam Roseni, Sabrina the Teenage Witch, Arrested Development, serta Hollywood Squares. Di salah perjalanan itu, dokumenter memperlihatkan kecintaan Mole pada lukisan, pergulatannya dengan alkoholisme, hubungan rumit dengan ayahnya, persahabatan dengan para komedian, dan pernikahan dengan Wendy yang bertahan sejak 1982 sampai akhir hidupnya. Dari film ini, publik mengenal Martipul sebagai komedian, sementara Mole berkali-kali menempatkan dunia hiburan sebagai pekerjaan yang membiayai kehidupan seninya. Dia ingin menjadi pelukis, komedi jadi jalan yang membawa terkenal. Lalu ketenaran itu membuat publik lebih mudah mengingat profesi ketimbang seniman di baliknya. Di sini dokumenter tampak pintar dibandingkan biografi selebritas biasa. Filmnya agak sekedar menyusun prestasi, melainkan memperlihatkan hubungan antara humor, kebutuhan akan perhatian, dan pengalaman masa kecil Mole. Menariknya kita jadi tahu ya ada luka keluarga yang memberikan lapisan baru pada gaya komedi dari Mole. So tentunya yang gak sabar nontonnya atau mungkin cek buruan aja ya di Netflix udah tayang ya Responders dari 7 Oktober kemarin ya. So tentunya yang mungkin suka dengan film-film komedi atau perjalanan dan dokumenter boleh banget ya nonton film ini, dan ini sangat rekomendasi. So untuk itu masih dengan lagu-lagu terbaik lainnya yang akan dilaputarkan sembari kita menunggu closing di hari ini. So tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila karena akan ada beberapa lagu-lagu yang akan menemani responders di siang hari ini. Salah satunya dari Rihanna featuring Calvin Harris yang berjudul We Found Love. Kita goyangkan di siang hari ini. Check the sound.

0: Rin, Rin, matian lah TV itu, Rin, nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah? Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi main ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandang asketek ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandang mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ha.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya.

Yo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lama Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonya. Program Lama Banang hadir satio hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bergabung di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Responder di Radio Keluarga Anda. Aduh, satu lagu dari Suni yang berjudul Blue ya di siang hari ini kita putarkan ya. So tentunya terima kasih banyak ya buat responders, kita sudah berada di penghujung program Respon 40 Musik di siang hari ini. So tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang udah bergabung, yang udah request-request bersama Dila juga tadi, ada Bunda Do Putri, Bang Marion dan juga Kak Nabila di Lubuk Alung. Dan tentunya program Respon 40 Musik akan kembali hadir ya di hari Sabtu minggu depan. Tentunya di setiap weekend responders tentunya untuk menemani siang sampai sorenya responders. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program Lama Bana yang akan menemani responders dengan requestan-requestan lagu-lagu Minang terbaiknya ya di siang hari ini, di sore hari ini. So tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune dan jangan ganti salurannya, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan Dila juga mengucapkan tetap jaga kesehatannya di cuaca yang kadang kebingungan ini ya, kadang hujan kadang panas, dan tentunya tetap minum vitamin. Dan kalau jangan keluar rumah kalau gak ada kepentingan yang penting-penting amat ya responders ya. So tentunya tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di program-program dan terbaik lainnya. Dan untuk itu satu lagu dari Adele, Someone Like You, akan menutup perjumpaan kita di siang hari ini. See you the next time and dadah bye-bye. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Pay jalan-jalan ke Pasar Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabarin sana tentunya di sore hari ko. Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang semangat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sanang bana hati cici menyapu dun sana tentunya di program lama bana pada sore hari ko. Di jam 3:06 ya dun sana. Dan cici akan menemani waktu dun sana selama 3 jam ke depan, alias dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. John dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, sarato salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana dimanapun saja berado, yang nio request-request lagu, yang nio berkirim-kirim salam bahasa mau cici pada siang hariko, sore hariko, langsung saja hubungi cici di 0821-556-6803 atau bisa pulau melalui telepon WhatsApp di 0811-662-2930. Dunsana bisa pulau menghubungi cici melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Jodi, TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dunsana bisa pulau tentunya mendengarkan cici selain dari frekuensi 93,0 FM, rencana pulau bisa bergabung di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Dunsana pada hari ko di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, cici tentunya akan menyapu-nyapu Dunsana yo yang biar tasapo tentunya ya. Kalau tasapo tuh alah harus bagabuang tentunya ya. Yaitu cici sapo dulu Uda Ardi, Bundo Dua Putri, Bang Kakak Marion tentunya, ada pulo Kak Nabila, ada pulo Uda Sultan Latarwe, Bundo Queen, Uda Justinia Godi, Adi Kuala Lumpur, Aba atau Om Boy, Ami Yumna, Nenek Yumna, Bang Fauzan, Bang Sanjaya, Bang Tio, Bang Alfi, Nenek Yumna, Bang Gio, Mama Nazia, Bunda Hafizah, aduh, Kak Febri, Oma Mutia, Ayah Ulfa, Bang Irfan, Bang Afrinel di Uda Sultan Pamenen, ada pulo tentunya Bang Tiar, ya, Bang Alvan, tuh ada pulo Andung, ada pulo Andung Mama Nada, ada pulo tentunya Bunda Syahni, Bang Aan, Bang Rudif, dan masih banyak lainnya yo yang tentunya cici sapo pada sore hariko. Semoga dalam keadaan yang sehat dan bagabung bahasamu cici. Cici tunggu kehadirannya yo. Aduh, kironyo yang penjawe sapaan cici yang pertama datang dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda, sore pulau Bunda. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Kama Batenggang dari Trio Ambisi. Kalau enggak ada ganti judul lagu Ratok Kincetu dari Ruzulma featuring Eno Viola. Salam-salamnya untuk semua kru si Respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih pula Bundaku sayang dan lagu Bunda ya yang ternyata yang ready ada yang di nomor 2 yaitu Ratok Kincetu dari Eno Viola featuring Ruzulma. Selain itu ada pulo tentunya datang dari Uda Ardi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda Ardi. Apa kabar tuh Uda? Cicinan kame mah jo cantik dek hari Minggu kini udah lagi off. Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus di Padang Hariko. Di Patang Hariko, nyo request lagu yang Minang dengan judul lagu Lapeh Bimbiang Tangan. Oke, sabanta udah Lapeh Bimbiang Tangan yo. Apa lu tuh Lapeh Bimbiang Tangan? Lapeh Bimbiang Tangan dari Desi. Aduh, kemah udah. Dan tentunya yo. Salamnya untuk Cici, Dila, Nica, Cila, Sarato, Sado Kru, Respon Radio FM, banyak cewek dan cowoknya, Sultan Letter W, Uda Jazz, Sultan Pamenan, Uda Pitro, Bunda Queen, Ami Yumne, Mama Cherly Sikumbang, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, Uda Petro, dan fans atau pendengar setia Respon Radio dimanapun saja berada. Terima kasih cici, sama-sama Uda. Sabah awak, tabah awak, rajin bau sawah awak, banyak senyum, sayang urang ka awak, onde mande Uda. Batu bana. Sabah awak, tabah awak, rajin sembahyang awak, rajin bau sawah awak, banyak senyum, banyak yang sayang ka awak. Uda tunggu requestannya di Radio Responan
nan rancak ko on dia. Terima kasih udah ditunggu lagunya. Ada pula tentunya yang menjawab salam Cici, menjawab sapaan Cici, tidak hanya Bunda Dua Putri juga Ardi. Ada pula dari Mama Nazia, selamat sore Cici, selamat sore pula Mama. Request Mama Cici abul ya Mama, untuk Mama apa nih ndak? Itu basarah ke garis tangan dari Fauzana. Basarah. Basarah ke garis tangan. Aduh kironya mama. Oke mama, ditunggu lagunya mama. Untuk dan sana kini yang sedang dalam perjalanan, Cici Menyo mengucapkan hati-hati di jalan. Dan kini sedang bakar rajo, semangat taruh tentunya, sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan dari Respon Radio. Untuk itu dan sana, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ko. Special request dari Bunda Dua Putri, dari Uda Ardi, Samu, dari Mama Nazia. Sebelum Cici membacakan requestan jo sambil menunggu-nunggu. Ma tahu kok ha. Di segmen selanjutnya makin banyak puluhan dan bagabung yang lama tak bagabung lah tergak puga bana kok ha. Enovio Love featuring Dozol Maratok Kinciatu.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi masa depan. Di sini ia melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul. Ia memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Ia memperluas cakrawala pemikiran dan meningkatkan keahlian bawahannya. Apakah melalui bacaan, training, maupun pengembangan profesi secara terus-menerus. Ia merancang bagaimana membantu bawahannya yang sedang berada dalam kesulitan. Serta ia mempersiapkan diri dalam menghadapi segala pertemuan atau rapat. Dan yang terpenting, ia menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal penting tetapi tidak mendesak yang dapat dilakukan antara lain, melakukan persiapan, penanggulangan, klarifikasi nilai, perencanaan, pembinaan relasi, pemberdayaan, dan rekreasi. Jika Anda sebagai seorang pemimpin memberikan waktu untuk bagian-bagian ini, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda. Namun jika Anda mengabaikan bagian-bagian ini, maka Anda akan memperluas dan menambah masalah serta menciptakan stres dan juga krisis. Produksi harus dikejar, tapi pemberdayaan dan perencanaan juga penting, bukan? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, dan tentunya masih bersama Cicio dalam program Mak Bane yang pastinya akan mengawal di sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore beko jodoh dan nedang pilihan. Dendang nedang requestan sarato salam-salam dari Dunsan kasarulahnya dimanapun saja berada, baik itu dalam perantauan atau mungkin yang sedang berada dalam negari kita ya, baik itu Padang Pariaman sekitar Padang atau di daerah sekitaran Sumatera Barat. Abisa pulau bergabung tentunya hubungi Cici di 0821-556-6803 atau bisa pulau melalui telepon WhatsApp di 0811-662-2930. Dan sana bisa pulau bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, jadi live TikTok yang lah mulai Cici kini yo. Tentunya di Respon 93,0 official. Dan sana kini lah ada yo lima pasang mata memandang. Cici sapo-sapo terlebih dahulu, ada Bang Pisces Boy, ada Kak Star Selfie, ada Markus, tentunya ada pulo yang lainnya ya yang gak bisa Cici sebutkan satu par satu yang bergabung melalui monitor kita. Dan sana pada sore hari ko masuk requestan tentunya yang berada di luar frekuensi kita alias di luar Sumatera Barat. Iko ada namanya dari Kak Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar dari Sulawesi. Mau request lagu Minang Bida dari Sarugo. Kirim salamnya untuk semua keluarga dimanapun saja berada serta seluruh kru Respon yang jauh di mato nandake di hati. Terima kasih pulo Kakak Fikar. Ditunggu lagunya ya. Mata itu dun sana yang kayak sama Kak Fikar kok ya yang berada di pulau di luar pulau Sumatera, langsung saja bergabung sama Cici dan pastinya kalau ada lagunya masuk ke playlist kita, Cici putarkan dan kalau misalkan ada salam-salamnya Cici bacokan. Untuk itu dan sana mari kita dengarkan dulu special request tentunya dari Kak Fikar sambil menunggu requestan lainnya datang dari Dunsana. Opik featuring Sunny Bida dari Sarugo.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Cinto apa adanya dari Kinta nih, special request dari Ryan tentunya yang lebih gabung melalui live TikTok kita. Dan di sana lagu dari Kinta nih, Cinto apa adanya kok mengatakan kita di penghujung jam pertama, dan Cici harus say goodbye terlebih dahulu. Dan kita akan say hi kembali tentunya di jam kita yang kedua, jadi jam kita yang ketiga masih dengan lagu-lagu Minang atau Nenang-Nenang Minang, special requestan dari Donsana. Tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, dan sana kita balik ya katamu Jo Cici. Dalam program Mama Ana tentunya di jam kita yang kedua. Tentunya yang akan memutarkan dinang-dinang pilihan, dinang-dinang requestan, jo salam-salam dari dun sana. Tapi sebelum itu dun sana, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Sutan Letterway yang laba gabung pasamu kita pada sore hari ko. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam Cici.
0: Iya Uda, apa kabar Uda?
1: Kabar baik. Mana aku ha?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Caca bahasa ini tu.
0: Agak galuk sedikit Uda. Kalau tapi Uda apa Uda?
1: Si kulipan ni gagang ni ah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kulipan ni gagang ni hilang dia kena. Apa tahu ibu dekat dinginan, kini ibu dekat angin baca gue tu.
0: Seimbang mau dah.
1: Ayo seimbang mau dah.
0: Sehari hujan.
1: Kini dia apa ni? Hari kini dia ni.
0: Ayo betul tu mau dah. Lama kan sore kita dah ko.
1: Aduh lah.
0: Badu.
1: Ini telefon situ tang tu je ni ya.
0: Jadi udah.
1: Hah?
0: Request lagu udah ayah basalam kali.
1: Request lagu ini kalau kagak ya. Kalau request lagu baru pun ini sah tak?
0: Bisa tu dah.
1: Ini nan ladu sahnya tu bisa sah tu nak?
0: Bisa.
1: Iyo lagu tadi si Siril mengai tu.
0: Entahlah udah kalau kecik bang Dian ilai ya aku ilai kok.
1: Entahlah. Apa sama baca gaya bagai entah. Ya nak muah tuduh. Awak nak tuduh awak nak tuduh bin kalau bagu baca gayo eh.
0: Iya.
1: Asal buat nak tahu dah.
0: Iya, tahu dah.
1: Ya, jangan cakap yang saya minta lagu tadi tu.
0: Koi Bang Dian kau.
1: Jangan Bang Dian buat lem dia tu.
0: Lai terang ada Bang Dian. Jangan itu
1: Bang Dian. Ada Bang Dian tu. Ada Bang Dian buat lah kau. Kan eh Bang Dian hukum kau.
0: Iya, nak boleh.
1: Kau sekadar lagu nak masalah tu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Awak request lagu ini kau orang kena gajak kau ya.
0: Tu dah.
1: Kau nyoha. Kau leh dap kalau dua kau do lari di negari lah.
0: Lari di negari.
1: Iya. Awak anu ado tu?
0: Ato.
1: Alang Panyembah. Terlewati.
0: Lun leh do dah.
1: Lun leh ya.
0: Tadi lagunya tadi dah.
1: Lari di negari dan ini miss. Yalang penyembalan ada oleh.
0: Ayo ada. Salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya kau nak bertemu nak untuk Cici kau ha. Salam jo untuk kru radio respon gitu tuh. Aku ada titip salam untuk Cici dari Pak Amrullah.
0: Onde-mande. Terima kasih Pak Amrullah. Terima kasih, salamnya. Cici agak salam balik ke Pak Amrullah.
1: Tuh. Mudah-mudahan didengar Pak Amrullah.
0: Iya, amin.
1: Tuh. Kau salam jo untuk nama tak lagu tadi Bang Dek Dean ya.
0: Iya Dean.
1: Salam kenal buat Dean tu ha. Salam juga untuk udah beng. Udah Ardi. Dajes. Ajo Ani. Aduh Pak Sultan Pamenan. Aduh lo Bunda Queen. Mak Kak Uci. Ami Yumna. Ado namanya Tuha. Ummi Fatmawati tu ha. Ado jo namanya tu dibungkuh lah. Mandak sebut nama nak tambah galah tu masuk Pak Amrullah gitu ha.
0: Jadi.
1: Tu lah spesial lah tu ha. Untuk yang menemani tu ha.
0: Ayo jadi udah.
1: Kau yang menemani koko harus dipesialkan kau.
0: Jadi.
1: Tu ada dulu lagu ya Cici.
0: Ada udah.
1: Alhamdulillah. Ya terima itulah dulu Cici ya.
0: Jadi
1: Cici
0: udah.
1: Cici putar sinan ambon angar si koko.
0: Jadi udah.
1: Ya terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Uda Sutan Letterway dan dapat salam pulo ya untuk salam kenal kato Uda Sutan Letterway untuk Bang Dean ya yang laba gabung melalui monitor kita. Dan tentunya kita angkat terlebih dahulu sebelum Cici melanjutkan ya tentunya membacakan requestan datang dari Nenek Yumna. Halo, assalamualaikum nenekku.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nenekku?
2: Baik, sayangku.
0: Oke, nenekku. Nenekku sudah makan?
2: Udah.
0: Udah, lagi apa nenek tuh?
2: lagi kopek-kopek bawang.
0: Oh, kopek-kopek bawang. Oke, nenekku, nenekku mau request lagu apa nenekku sayang?
2: Cintaku.
0: Apa tuh?
2: Lagunya dari Pang sama Kintani.
0: Judulnya
2: Kawin Tapaso.
0: Unde Kawin Tapaso.
2: YouTube alay.
0: Janganlah dipaso. Kalau cinta tuh padian salahnya nenek. Jadi paso loh.
2: Nyo kalau namu tuh dipaso, kape konyo kelewatan lo lay.
0: Unde. Oke nenek. Kato dia po nek ah di live TikTok itu buik sambola dotan nak nenek mana? Jangan lupa pakai jari yang nek kato kato Bang Arthur kah. Iyo tuh nek buik sambola dotan nek.
2: Siapa?
0: Namanya Bang Arthur nek.
2: Pak buat sambal ado tanah, jangan lupa cari yang layak doh kuah.
0: Cari yang layak doh. Nenek buat gini ya kau nek.
2: Hah?
0: Apa yang nenek buat gini kok?
2: Nah dong, tuh siap-siap untuk membuat bakwan bisu pagi.
0: Walah, suai bana manek kata Bang Arthur kah?
2: Iyo, adonya di situ.
0: Adone di live TikTok.
2: Kalau yo mah. Kalau yo sambal ado tanah datanglah kasih ko makan.
0: Onde, datanglah kasih ko makan tuh Bang Arthur kasih nenek tu. Bilo lelai mencubun samban nenek. Lama sama nenek ko mah.
2: Betul toh.
0: Betul. kecik dilaju siapa ya kecik kak dilaju kak marin cicita lu alun mencubo le doh.
2: Oh, alun mencubo aja.
0: Alun lah. OTW nek OTW.
2: Ah, bilo OTW doh.
0: Ah, bilo.
2: Jajan jika janji kok.
0: Iyo itu. Iyo lagu tu jika janji anda bisa ah cici ah insyaallah baru nek insyaallah baru insyaallah. Bila-bila lah nek kalau kasinggah wiswa. Nek
2: Cici pulang ya kampung.
0: Iyo, pas Cici pulang kampung lah wiswa sabanta. Cari rumah nenek dulu.
2: Oh, lagi sabana itu.
0: Insya Allah. Nenek kata udah sutan letter wis ya, dan masuk tuh nek kata beliau.
2: Nah, kalau setelah terwirnya satu makan sama jo aktor enggak coba
0: ada. Oh iya enggak ada dua ya.
2: Iya.
0: Iya. Oh iya Cici bisa ikut-ikut salah.
2: Barampe lo sama Dila.
0: Iya. Abah limo aja kemarin. Baranam juga jo Bang Jojo. Abah tujuh jo Bang Silpa. Lah maksud banyak tuh mana?
2: Coba ada kalau mau.
0: Jadi salam-salam nih nenekku.
2: Salam-salamnya untuk cintaku.
0: Iya.
2: Bang Arthur tadi. Tuh sama Siana mau kemarin. Dila. Ryan. Aku kemari. Jojo. Siapa lupa lah nama ya?
0: Ande.
2: Oke. Okay. Baca itu lah.
0: Ya. Abung gih kape selebih. Siapa? Iyo. Nenek dah kejo apa? Nenek dah kejo radio. Dah kejo nenek kau bunyi suara nenek ketek suara. Oh, dah ketik.
2: Dah ketik.
0: Iyo, den, rancit nenekku.
2: Tu sama bundo dua saudara, sama Sultan Litorwe, Kak Abdullah, Raya. Yang minta lagu Carai sama Carai tadi siapa?
0: Bang Dean.
2: Oh, Mandean. Salam tuh sama Mandean. Saya cari sama cara. Jangan mulai nih yang cari sama cara itu.
0: Ah, itulah yang antara lagu balai ini. jadi nenekku.
2: Nah, kini ku mah hari adalah malam, Jo. Abung kui kamis tuh lalai.
0: Jadi nenek.
2: Assalamualaikum cintaku.
0: Waalaikumsalam nenekku sayang. Dan lah bergabung tadi yo dan sana ada nenek Yumna. Kata Bang Arthur, amboi ndak ada di salaman onde Bang Arthur. Aku kurang menyimak Bang Arthur. Bang Arthur nomor satu di salaman nenek tuh nomor satu. Tadi yo yang kanyi makan ke rumah nenek kata beliau. Tuh ada pulun tuh yang lainnya yo yang dibungkuh kami saja kata nenek. Dan tentu saja di sana indah hanya special request tentunya datang dari Uda Sultan Datarwe. Ada pulun dari nenek Yumna jo Uda Jess Caniago yang tentunya lah bergabung melalui WhatsApp kita yo. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore yang masih berkabut dari kota Kuala Lumpur. Stay safe Uda. Emang di Cicala ya di berita-berita emang kabutnya emang tabah di Kuala Lumpur kini. Iringan doa ini langitkan untuk penyiar Cici. Semoga dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan serta dipermudahkan segala urusannya. Amin. Request lagu Udah Kak Adik Pakai Lamo dari Fauzana yo Cici. Jadi udah lah Cici siapkan lagunya. Dan salamnya untuk penyiar Cici Marin, Jojo, Dila, Unilis, Aul, Aju Silva, Justin, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Aju Letterwe, Aju Ani, Bang Ardi, Acia, Farhan, Angkel, Rex, Aba, Bang Sanjaya, Nenek Yumna serta seluruh pendengar di Manosos Jawa Barado. Terima kasih respon radio keluarga Anda. Terima kasih udah ditunggu lagunya udah sambil ya dun sana yang mencari-cari lagu yang masuk tentunya. Baik itu melalui monitor kita atau melalui WhatsApp kita. Kita dengarkan dulu lagu pertama dari Misra Mulai Lari di Negari, special request dari Uda Sultan Letterway.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Senang-senangkan badan, senang-senangkan pikiran abad tua bana layo. Lagu udah adik kepake lamu dari Fauzana yang barusan dunsana danga di 93,0 FM. Respon radio di keluarga Anda tentunya special request dari Uda Kito yang berada di perantauan, yaitu Uda Jess Caniago. Terima kasih Uda atas requestannya. Untuk dunsana yang dia dikasih request lagu, yang dia berkirim-kirim salam sama kayak Uda Jess Caniago atau yang lainnya, bisa bergabung bersama Cici tentunya di kontak di 0821-55-60-03 atau bisa pulang melalui telepon WhatsApp di 0811-66-22-930. Dan sana bisa pulang bergabung pasang mau Cici tentunya di akun media sosial kita di live TikTok Respon Radio 93,0 FM dengan ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya, atau yo dan sana bisa bergabung pulang melalui Facebook dan Instagram dengan ID yang sama di Respon Radio 93,0 Official. Dan sana selain mendengarkan Cici dari monitor atau dari radio analog di frekuensi 93,0 FM, dan sana bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, dan sana tadi lah masuk requestan ya tentunya dari Om Mamuti ya, yang Cici bacakan terlebih dahulu. Salam Cici, salam Om, waalaikumsalam Oma. Oma lagi santai di rumah. Oke Oma, Ci putarkan Oma dengan judul lagu Cabiak di Dalam dari Ayu Atari. Ci, siap Oma, dapet salamnya untuk Cici dan semua kru Respon. Oma tunggu yo Ci, makasih Cici, sama-sama Omaku sayang. Dan tentunya dan sana gak hanya Oma Mutia yo, ada pulo tadi datang dari Kak Fikar yang katanya, kata beliau ya, nyo tambah lagu yaitu Sabar Dalam Penantian. Jadi Kak Fikar ditunggu lagunya. Tuh ada pula dari Kang Mas request lagu tentunya datang dari Pinky Prananda, Hampir Gilo. Untuk itu dan sana mari kita dengarkan dulu lagu ko sebagai pengantar kita yang akan menuju jam terakhir di jam kita yang kaduo. Dan Ayu Ananda, Ayu Atari, Pasinggahan. Cabai di Dalam, Ayu Atari Onde.

0: Tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari.
1: Wih, siru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
0: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah. Makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
1: Tapi lah nggak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini. Mah,
0: indah lah. Kok Ambo cari di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

hampir gilo dari Pinky Prananda onde. Hampir gilo de cinta koyo sakit banar soe. Soalnya kalau misalkan hampir gilo de pitile nda ariku hampir gilo de cinta pulo de adia pulo. Yang barusan dun sana dengar di 93,0 FM ko di menit ke-57 lagu ko Allah menjadi pengantarkan kita di jam yang kedua di akhiran jam kedua dan kita harus say goodbye dan kita akan ketemu balik tentunya di jam kita yang ketiga masih job program lama bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan dendang-dendang requestan jo salam-salam dari dun sana. Untuk itu tetap di 93,0 FM.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 刚从来不会来让我多了
1: 哎大姨我要
2: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, masih Basang Muci tentunya di program Mama Bana yang akan mengawalan waktu sore dan sana. Jadi dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, Saratojo, salam-salam dari dan sana. Nanti dan sana yang ini dikas-rikas lagu, yang ini berkirim-kirim salam dimanapun saja berado. Di dalam negari, di luar negari pun boleh pula bergabung Basang Muci, langsung saja hubungi di 0821-556-6803. Atau bisa pulang melalui telepon WhatsApp kita di 0811-66-22-930. Dan sana bisa pulang hubungi Cici di akun media sosial kita di Facebook, Instagram, jadi live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Untuk dan sana yang berada di live TikTok yang new request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya dan ramikan tentunya dan sana ya. Selain itu dan sana bisa pulang tentunya mendengarkan Cici selain melalui radio analog di frekuensi 93,0 FM. Dan sana mendengarkan Cici di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan sana tadi lo masuk pulau requestan dari Bang Jack ya tentunya yang mendengarkan lagunya dari Siako. Dari tentunya dari Upia Isil si Patuang. Tuh ada pulau tentunya special request dari Uncle B yang mendengarkan lagu dari Randa Putra Sahujan Indak Sarinai. Juga special request dari Kak Indri yang mendengarkan lagu dari Abai Timur Basobo Minang. Mati tutur dan sana, mari kita dengarkan kategori lagu kos sambil menunggu requestan selanjutnya. Baik itu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui kontak, ataupun melalui monitor kita.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dan Sana. Semoga dan Sana dalam keadaan senang tentunya dan semangat dalam waktu sore hari ko yo. Kini lah menunjukkan pukul setengah enam sore. Untuk dan Sana yang mungkin kini sedang bersiap-siap untuk balik ke rumah setelah pergi dari Bakaraja ke Kabun, ke Para atau yang lainnya, Cici mengucapkan semangat taruh saja. Dan sebelum itu dan sana, mari kita angkat terlebih dahulu telepon tentunya datang dari Bunda Queen. Yo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda cantikku.
0: Iya, Bunda. Bundaku sayang, Bunda cantik. Bunda, apa kabar?
1: Lah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Hari pun cerah ya. Kemarin hari menangis.
0: Iya,
1: Sumatera Barat menangis kemarin ya. Duh, semua kalau kita lihat gak banjir ya Allah. Ya Allah aja lah ya. Allah menurunkan itu apa? Kehendaknya gitu kan. Kita harus waspada. Bunda lihat apa ini apa tuh? Oh, kuburan yang di apa tuh udah kayak apa? Nah, ada nampak itu mejanya semua.
0: Iya, Bunda. Aduh.
1: Gua belum dilumin lagi nak.
0: Betul, Bunda.
1: Belum di apa? Di Siti Rama. Di apa lagi? Di mana? Oh, Kuranji ya. Di apa juga? Di mana Muara Panjalinan nah.
0: Iya, Bunda.
1: Kayaknya iyalah kita dijauhi aja lah itu, kita waspada aja kalau ada air hujan. Kalau memang di sekitar kita itu apa? Oh, selalu kena banjir ya, kita waspada aja lagi gitu.
0: Iya, Bunda, betul sekali, Bunda.
1: Iya, aduh, menangis pula kita melihatnya nah, kasihan gitu.
0: Iya, Bunda, kasihan.
1: Tapi itu aja, alhamdulillah nak ada ini ya, apa tuh nyawa yang itu.
0: Iya, Bunda, betul sekali.
1: Melayang itu aja.
0: Iya, kita doakan saja semoga.
1: Nggak ada korban nyawa gitu ya, iya. Hanya ini aja, barang-barang gitu kan. Rumah yang anyut gitu ya. Padahal kemarin tuh tanggal cantik ya kemarin ya, tanggal 10 bulan 10.
0: Oh iya, tanggal 10 bulan 10, Bunda.
1: Ah, dulu waktu dulu kan bulan Oktober juga kejadiannya ya. Cantik.
0: Iya, Bunda.
1: Iya kan, Cila apa, Cici?
0: Iya, Bunda, sepertinya ini emang
1: musim iya, benar deh. Juga. Sekarang setahun yang lalu gitu kan, tahun 2025 kejadian Galodo kan tanggal apa juga bulan apa maksudnya bulan Oktober ini juga ya.
0: Betul, Bunda. Oke, Bunda mau request lagu apa, Bunda?
1: Request lagu apa aja lah ya. Oh, apa itu? Oh, ini aja lah. Fauzana.
0: Judulnya, Bunda?
1: Judulnya ini apa ya? Oh, dan apa? Apa ada situ?
0: Oke, jadi dulu Bunda ya, Fauzana. Fauzana yang ada pada bana harok di palaminan ratok palupuah jatuh cinta.
1: Enggak menyuruh itu aja lah. Menyuruh tapi tanpa juo.
0: Lah menyuruh tapi tanpa juo sawanta Bunda.
1: Ah, salam pertama tentu untuk Ananda cantikku.
0: Iya.
1: Cici, iya. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Untuk Amin ya Rabbal Alamin. Dan
0: Amin.
1: untuk kru-kru kita semua, tanpa kecuali, doa yang sama kita panjatkan juga untuk mereka itu ya. Dan juga untuk Ajo Letter Weda masuk tadi.
0: Udah, Bunda.
1: Udah. Nah, Ajo Letter W, Pak Amrullah, udah Beng Beng, udah Jeng,
0: Iya, Bunda.
1: udah Dajun Al-Amin, Mak Carnis Kumbang,
0: Iya,
1: ada
0: benar.
1: juga untuk Bang Boy, ada Jutan Pamenan,
0: Iya.
1: ada juga Bang Ed, ada juga Mama Kak Uci, Mami Jona, Amayona, ya, Nenek Nenek Melani gitu ya. Ada
0: Iya, benar.
1: juga untuk ini ada Pitro, ada juga untuk Ale, ada juga untuk Api, Rapi, Manjang, ada Baktiar, ada Sanjaya. Untuk semua-semuanya aja lah yang nggak tersebut namanya ya, kita kita salamin semua ya.
0: Oke, Bunda. Ditunggu, Bunda,
1: Ya.
0: lagunya, Bunda ku sayang.
1: Iya, selalu dong.
0: Oh, terima kasih, Bunda.
1: Iya, kembali kasihnya, Ananda cantikku.
0: Iya, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bundaku. Udah lama gabung kita di sana, bunda queen yang tentunya yang dicita raga bana aja bundoko request lagu. Dan bunda tadi request lagu dari Fauzana lah menyuruh tampak juga. Oke, bunda, ada pula special request tentunya dari monitor kita tadi yang ingin mendengarkan lagu dari Buset Babini artis Josirul Asmara Super Oplet. Jadi untuk Densana yang ingin request lagu, Cici tunggu sampai dengan jam 6 sore beko. Jadi jangan sampai tak lambe ataupun tak lewat untuk request lagu Saratoba. Kirim-kirim salam bahasa Cici pada sore hari kok.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

rindu yang Dinai rasakan. Kayaknya itu adalah perasaan Cici yang akan Cici sampaikan untuk Dunsana Kasrelahnya. Cici minta maaf kalau ada kata-kata Cici dan salah, kalau ada requestan lagunya yang tak butakan, atau ada salam-salamnya yang indah tak bacakan. Semoga kita capek bertemu balik Dunsana. Yo, Cici izin istirahat sebentar dulu dari ruangan siaran ko. Dan semoga kita akan ketemu balik tentunya. Ah, Cici cuti sebentar dulu deh. Mata di sana yang kata teragak-teragak, ju Cici ama nunggu rasa bantah saketek dulu. Dan semoga Cici balik-balik tentunya ya, amin. Kalau nak ada yang teragak Cici, cuma carian Cici. Kalau ada yang mencarian Cici, capek Cici balik. Kalau nak ada yang mencarian Cici doh, lama-lama selah Cici balik. Nggak doh, nanti teragak Cici doh. Di sana jaga kesehatan, jangan lupa makan tentunya. Kalau misalkan pai kalau rumah jangan lupa memakai masker kalau masih ada kabui. Kalau hujan jangan lupa memakai peralatan untuk bertempur alias kehujan kayak jas hujan ataupun payung. Dan sana jangan kemana-mana karena setelah itu akan ada program yang lebih rancak tentunya. Ada program musik Nusantara yang akan memutarkan lagu-lagu kayak lagu-lagu Bata, lagu-lagu Timur, jol lagu-lagu Jawa. Jadi jangan lupa untuk bergabung di 93.0 FM. Cici sayang kasarolahannya di mana pun saja berado, yang lah bergabung, jo yang tidak bergabung, jo yang baru saja bergabung. Semoga kita bertemu balik secepatnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lagu penutup dari Yona Irma, Salawai 2.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Horas Sugeng Sunten. Salam hangat untuk seluruh responer semua dimanapun berada. Tentunya apa kabarnya nih responer? Semoga hari ini responer semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat tentunya ya. Tentunya senang sekali Jojo bisa kembali hadir menemani responer di waktu santai dan weekend ini ya, dalam program Musik Nusantara yang mungkin sudah dinanti-nanti oleh responer semuanya ya. Tentunya dengan sebuah program yang menghadirkan keindahan irama, kekayaan budaya, dan keragaman musik dari berbagai penjuru tanah air tentunya. Nah, responer semua, Indonesia itu negeri yang kaya akan budaya tentunya ya, bahasa dan musik yang luar biasa juga. Nah, dari lembutnya alunan-alunan lagu Jawa yang syarat makna, meriahnya musik Batak yang penuh semangat, hingga indahnya lagu-lagu dari Indonesia Timur yang kaya warna dan irama tentunya. Semua menyatu dalam satu harmoni, harmoni kebinekaan yang menjadi kebanggaan kita bersama. Nah, untuk itu para pecinta tembang Jawa, pecinta lagu-lagu Batak dan penggemar musik Indonesia Timur, tetaplah bersama Jojo karena di sini kita tidak hanya mendengarkan lagu aja ya, tapi juga bisa ngerasain nih cerita, mengenang kenangan, atau bahkan merayakan indahnya keberagaman Indonesia. Nah, untuk itu mari kan kita siapkan nih mungkin kopinya ataupun minuman hangatnya, dan tentunya untuk menikmati irama, dan biarkan musik membawa kita berkeliling Nusantara di malam hari ini. Tentunya Jojo akan menemani responder selama 2 jam ke 3 jam ke depannya sampai dengan pukul 9 ataupun 21 waktu Indonesia Barat nanti di program Musik Nusantara. Dan untuk itu di pembukaan jam kita ini ya, sudah ada juga yang bergabung bersama Jojo di sore hari ini melalui WhatsApp kita. Kira-kira dari siapa ya? Jeng jeng jeng. Ya, tentunya datang dari Bunda Dua Putri. Jojo sapa, Jojo bacakan dulu untuk respon semua di sore hari ini ya. Sore Ananda, tetap semangat terus ya sore kembali bundaku sayang. Always semangat nih Jojo bunda. Dan tentunya bunda gimana kabarnya hari ini? Dan ini hari weekend ya. Apakah weekendnya seru atau mungkin melelahkan bunda? Tentunya semoga bunda sehat-sehat dan selalu always happy juga ya bunda ya. Dan bunda mau request lagu, dua lagu nih sekaligus. Yang pertama ada Dola dari Angga Darmawan, dan yang kedua Buano Kudoho dari Gok Parasian. Gok Parasian Malau tentunya. Oke bunda, ditunggu, lagunya sudah Jojo sudah Jojo siapkan dan tinggal diputarkan nih. Dan tentunya sore hari ini ada salam-salam hangat untuk semua krusia respon. Tak lupa juga untuk semua responer yang bunda sayangi, teristimewanya untuk Nak Jojo di hari ini. Terima kasih bunda ya untuk salam-salamnya dan juga untuk sapa-sapanya di sore hari ini. Dan untuk itu ditunggu bunda, lagunya dengan Jojo putarkan. Dan untuk itu Jojo juga mengimbau nih, memanggil semua para responer nih, mungkin bunda-bunda, abah, om, kakak, abang, uni, uda yang ada dimanapun yang masih terjangkau dengan frekuensi kita dan ingin berdendang dari Jawa, tembang Jawa, lagu-lagu Batak ataupun Indonesia Timur untuk memeriahkan sore hari ini, boleh banget langsung aja nih bergabung bersama Jojo ya. Boleh melalui WhatsApp kita atau kontak di 0821-5566-8003. Atau juga bisa di WhatsApp kita, bisa telpon di 0811-6622-930. Dan tentunya responder mungkin yang malu-malu nomornya ketahuan kan. Boleh juga melalui media sosial kita, bisa DM di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Dan spesial juga malam hari ini tentunya Jojo akan live TikTok ya, untuk menemani responder dimanapun berada. Dan buat kamu responder yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, radio kita bukan hanya bisa didengarkan dari radio analog saja, tetapi bisa juga melalui web streaming kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Nah, jadi responder tidak perlu takut ketinggalan program-program dari Respon Radio dimanapun berada. Dan pastinya bisa juga diakses melalui live TikTok kita nanti ya, hanya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Di jam pertama ini sebuah lagu dari Indonesia Timur, yaitu ada Dola dari Angga Darmawan, spesial requestan dari Bunda Dua Putri. Untuk bunda di sana, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, dalam bekerja, kita perlu bertanya pada diri kita, apakah hal tersebut menyenangkan atau tidak? Kalau pekerjaan itu merupakan suatu tekanan, kita perlu meninjau kembali pekerjaan tersebut. Tekanan yang terlalu besar tentu akan dapat mendatangkan stres. Namun, jika Anda memang harus mengerjakannya, segala sesuatu yang Anda kerjakan, lakukan itu dengan sukacita. Itu akan meringankan beban Anda. The Bray mengatakan, kita harus melakukan pekerjaan dengan senang hati, karena orang yang senang bekerja dengan pemimpin yang bergembira. Setiap orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam rentang waktu yang tersedia, baik itu pekerjaan berat atau ringan. Kalau ia diberi peluang, maka ia akan menghabiskan waktu yang tersedia, kecuali ia seorang profesional. Apalagi kalau itu dikerjakannya dengan sukacita. Jadi, milikilah sukacita di dalam bekerja.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, dari pasar kawasan Kasang tentunya menyapa Responer kembali nih bersama Jojo di program Musik Nusantara. Dan tentunya kita tadi sudah mendengarkan beberapa lagu-lagu ya, baik requestan dan juga pilihan Jojo untuk menemani Responer di sore hari ini. Dan nampaknya di sore hari ini sudah banyak banget yang bergabung, mungkin menanti kehadiran Jojo ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu yaitu Bola-Bola dari Agogo Violin Fit Ferry Enada tentunya, yang sudah membawa kita ke menit pertengahan ataupun 34 ya, di menit 34 di pertengahan jam pertama kita, tepatnya di pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di sore hari ini Responer sudah ada requestan kembali ya, yang datang bersama Jojo, yaitu datang dari live TikTok kita nih, yaitu dari Silo yang request lagu Lost Doll ya. Silo ini dari Kalimantan Barat tentunya Responer. Sudah jauh-jauh, gak mungkin gak kita puterin ya. Untuk Silo ditunggu lagunya, nanti kan Jojo putarkan tentunya ada Lost Doll. Dan ada juga requestan yang masuk kembali dari TikTok kita. Masih dari TikTok ya, yaitu dari Bang Rex yang request lagu Full Senyum Sayang dari Evan Los. Tentunya oke, ditunggu kakak Rex ya. Lagu nanti kan Jojo putarkan. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang masih mau request lagu bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget ya. Dan tentunya Jojo sudah melakukan live TikTok di TikTok kita yang pastinya, di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu bagi kamu yang ingin bergabung melalui TikTok, boleh langsung saja bergabung. Mungkin ingin melihat wujud Jojo seperti apa sih sebetulnya, langsung join aja ya Responer. Dan buat Responer yang jauh di sana, tentunya jangan khawatir, bisa mendengarkan kita melalui streaming di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Dan tentunya buat Responer yang mau request lagu, boleh banget nih, bisa langsung aja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930, boleh ditelepon juga di sore hari ini. Dan tentunya Responer juga bisa DM melalui media sosial ya, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang pastinya bisa diakses di Respon Radio 93,0 Official. Tapi sebelum kita putarkan, kita sapa-sapa dulu warga TikTok kita yang sudah gabung nih, udah cuap-cuap juga di kolom komentar ya, rame banget nih. Ada 16 yang belum terbaca. Ya, kita sapa dulu yang sudah bergabung, ada Bang Olivon Brian dari NTT tentunya ya. Ada Silo dari Kalimantan Barat, ada Bang Rex dari Kabupaten Agam nih. Ada Bang 1994, ada Bang Theo juga yang jauh dari sana, dan ada Bang Dino Gans yang sudah bergabung. Wah, selamat bergabung semuanya Responer yang sudah bergabung dan juga mungkin mau request lagu, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Dan tentunya tanpa berlama-lama kita putarkan dulu, ada Lost Doll dari Denny Caknan dan dilanjut dengan Full Senyum Sayang dari Evan Lost.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responar tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Untuk itu jangan kemana-mana ya, karena tentunya Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam kedua kita ya Responer, tentunya di program Musik Nusantara. Untuk itu stay tune bareng Jojo, dan sebagai lagu penutup ada tambahan lagu dari Bang Rex yang berjudul Mata-Mata dari Jackson Zera. Untuk itu selamat mendengarkan.

Iya, uwe si Raya Katumba ya, sudah membuka kita di jam kedua tentunya di program Musik Nusantara Responer. Tidak terasa kita sudah berada di jam 7 ya, ataupun jam kedua kita di program Musik Nusantara ini. Dan tadi sekilas tentang lagu si Raya Katumba ini merupakan sebuah lagu tradisional ya, asal Tapanuli, khususnya kawasan Silindung, Sumatera Utara, yang kembali populer dalam balutan musik khas

Batak Modern oleh grup Ganube. Yang dimana lagu ini mempunyai makna dan asal-usul lagunya, yaitu kegiatan Martumba. Nah, secara umum nih lagu ini menceritakan atau menggambarkan tradisi Martumba, sebuah aktivitas sosial atau keramaian khas masyarakat pedesaan zaman dulu di wilayah Silindung Tapanuli. Nah, lirik dan iramanya ini merefleksikan kegembiraan, kehangatan, serta kebersamaan dalam suatu perayaan ataupun kumpul warga. Ya, di mana nuansa budaya lokalnya ini menyertakan ungkapan khas seperti botol maropat suhi, sai bontar do irong-irong, serta refrennya siraya katumba, inang sarge, yang menjadi penanda semangat dan sukacita khas nyanyian rakyat. Wah, tentunya memang ya kalau kita mempelajari lagu-lagu daerah ataupun Nusantara, mungkin banyak banget makna-makna yang tersurat ya di dalam lagu tersebut. Dan tentunya terkadang lagunya mungkin enak didengar, tapi maknanya itu sangat dalam sekali. Nah, begitu ya kita hidup di Indonesia ini dengan kebudayaan yang banyak, dengan ragam budaya, ragam bahasa, dan juga banyaknya keragaman yang kita alami. Dan tentunya jangan sampai dirusak dong keragaman yang sudah ada ini. Walaupun kita berbeda suku, agama, ras ataupun apapun itu, tetap kita tetap satu tentunya dengan keindahan-keindahan yang kita alami dan kita rasakan di bumi Indonesia ini tentunya. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ya Responer pada program Musik Nusantara. Di jam kedua ini sudah banyak banget requestan yang masuk bersama Jojo, dan ada juga tapingan-tapingan yang dari TikTok ya, ditunggu sebentar nanti kan Jojo bacakan. Dan yang pertama itu sudah ada masuk requestan dari Bang Brian yang request lagu Kakak Mensala dari Kapten Pureng. Oke, ditunggu ya. Dan kemudian juga ada Bang 1994 yang request lagu Runtah dari Dul Sumbang, dan ada lagi requestan dari Bang Geral yang sudah lama menanti nih request lagu Si Hol Sukses dari Pangs Pangguaran. Untuk itu ditunggu lagunya, dengan Jojo putarkan satu persatu ya. Mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu Kakak Mensala dari Kapten Pureng.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih kembali bersama JJ ya di sini, dan kita sudah masuk di menit 22. Di pukul 19.22 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan jam kedua kita ya responder. Kita sudah memasuki pertengahan jam kedua tentunya. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan lagu dari Jejel ya di TikTok kita, yang request lagu Bandung dari Yura Yunita. Nah, sedikit tentang lagu ini, ternyata bercerita mengenai surat cinta dan rasa rindu yang mendalam kepada kota kelahiran, yaitu Bandung, yang dimaknai sebagai rumah sejati dan tempat berpulang. Nah, tempat berpulang ataupun rumah emosional ini yang dalam liriknya yang berkata, sejauh ning panginditan mulang tetep kasalira, yang artinya sejauh apapun melangkah pergi, pada akhirnya akan tetap pulang kepada dirimu Bandung. Yang menunjukkan bahwa sejauh apapun seseorang merantau, Bandung tetap menjadi tempat kembali yang memberi rasa aman dan nyaman tentunya. Wah, memang ya, itu tadi Jojo katakan di segmen sebelumnya. Ternyata banyak banget nih lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang makna-makna yang tersurat ya di dalam lagu itu. Dan bahkan ada yang menceritakan tentang kerinduan akan kampung halaman, ataupun pernyataan bahwa sejauh manapun kita pergi tentunya akan pulang ke kampung, seperti lagu Yura Yunita ini yang berjudul Bandung tentunya. Dan terima kasih ya Jejel sudah membagi playlist lagunya yang sangat bagus banget di sore hari ini ya, dan dengan instrumen yang luar biasa banget ya, dari instrumen Jawa modern ya, ada perpaduan gendang koplonya. Dan tentunya di sore hari ini juga sudah ada bergabung bersama Jojo dari WhatsApp kita ya. Siapa itu? Ya tentunya warga Lubuk Minturun. Om ganteng kita, Om Boy, yang sudah menanti dan request lagu bersama Jojo. Kita bacakan dulu ya. Malam Jo, malam kembali omku yang ganteng, tampan, dan pemberani cela. Apa kabar? Kabar alhamdulillah baik nih om, gimana kabarnya di sana? Oh ya, by the way, gimana om kondisinya? Sudah amankah daerah Lubuk Minturun pasca banjir kemarin malam ya om ya? Semoga tidak ada lagi banjir-banjir susulan ya om, dan om dan keluarga juga dalam lindungan yang maha kuasa tentunya. Dan kata om, jangan lupa bahagia ya, siap om, always happy om. Dan begitu juga dengan om ya, jangan lupa bahagia. Dan tentunya Om Boy mau request lagu. Yang pertama ada Mutiara Dingo Lucky. Wah, ini lagunya lagu favorit Om Boy sepertinya nih, dari Jazz Pasaribu. Dan kemudian juga ada Inang dari Charles Simbolon ya, yang Charles Hutagalung. Wah, ini lagu-lagu favorit om semua nih. Oke, tentu ditunggu ya om lagunya om ya. Nanti kita horaskan di udara dengan dua lagu Batak ini om. Dan tentunya ada salam-salam juga yaitu untuk semua responders, spesial buat Jojo. Makasih Jo, terima kasih kembali omku salam-salamnya. Nanti ditunggu ya om ya. Dan tentunya bukan hanya dari Om Boy aja, ada juga requestan yang sudah masuk nih dari Bang Geral. Sudah masuk nih dari Bang Geral yang request lagu Si Hole Sukses dari live TikTok kita, itu dari Pangs Gwarna. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu Mutiara Dingo Lucky dari Jazz Pasaribu, spesial request dari Om Boy di malam hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
4: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
3: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
4: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
3: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
4: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan, kalau mau pesan buket bunga uang falas, buat kado juga ada.
5: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing, resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami Lindra 0852-7479-0459. Sekali lagi 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

Iya, masih bersama Jojo kembali dan tentunya kita di program Musik Nusantara. Tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu dari Pangs Guarna ya, Sihol Sukses yang direquest dari Bang Giral. Aduh, lagunya ini ternyata membuat kita jadi melo ya. Kalau kita dengar lagu-lagu melo tentunya semangatnya makin turun lagi. Tapi tentunya lagu ini mempunyai makna yang sangat mendalam banget ya Responer. Ini sebuah lagu dari Tanah Batak tentunya. Yang dibawakan oleh Pangs Guarna ya. Dimana lagu ini pasti banyak mempunyai makna yang sangat mendalam nih. Yaitu tentang perjuangan hidup yang sulit, penyesalan masa lalu, dan juga kerinduan yang mendalam untuk meraih kesuksesan. Nah, tentunya pesan dari lagu ini yaitu merupakan sebuah harapan dan doa ya. Di balik kesedihan, air mata, atau tari long ilong katanya tadi di liriknya. Dan rasa frustasi karena gagal menanggapi cita-cita terselip harapan yang kuat. Dan lagu ini menjadi pengingat tentang pentingnya kerja keras, pendidikan, dan juga kerinduan untuk hidup berkecukupan serta terbatas, terbebas dari jerat kemiskinan. Wah, maknanya sangat mendalam sekali ya, Sihol Sukses ya. Sihol artinya kangen ataupun ingin sukses yang dibawakan oleh Pangs Guarna. Untuk itu terima kasih Bang Giral sudah memberikan dan juga request lagu ini. Lagu yang sangat bermakna banget di malam hari ini ya bersama kita ya. Dan tentunya juga Responer bukan sampai di situ saja. Dan tentunya masih banyak juga requestan-requestan yang sudah masuk dan bergabung bersama Jojo di malam hari ini yang belum kita putarkan. Yaitu ada sebuah lagu Via Valen yang berjudul Sayang, tambah request dari Bang Silo di TikTok kita. Kemudian juga ada requestan yang masuk dari Bang Bull yang sudah lama-lama menanti dan menunggu kita ya. Yang request lagu Denok dari Cintia tentunya. Oke, untuk itu ditunggu ya Bang Bull, lagunya nanti akan Jojo putarkan. Dan buat Responer juga yang masih ingin request lagu boleh banget langsung saja di 0821-5566-8003. Atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-6622-930. Untuk itu Jojo tunggu ya, tanpa berlama-lama kita dengarkan dan kita putarkan dulu Sayang Via Valen.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Transponder, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung jam kedua kita. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali di jam ketiga ataupun jam terakhir kita di program Musik Nusantara di malam hari ini. Dan sebagai lagu penutup ada Pica-Pica 2 spesial requestan dari Bang Dino di TikTok kita. Untuk itu Jojo akan kembali lagi, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer kembali lagi bersama Jojo tentunya di jam ketiga kita di program Musik Nusantara. Tidak terasa kita sudah berada di jam 8 malam ya. Wah, berarti satu jam lagi nih kebersamaan kita di program Musik Nusantara ini. Dan tentunya tadi kita sudah diawali dengan lagu Wirang dari Denny Caknan ya. Ini lagu spesial requestan dari Bang Star yang sudah bergabung bersama Jojo di TikTok kita tentunya. Dan tentunya ada juga requestan-requestan yang sudah masuk ya, yaitu datang dari Bang Kafka sudah menanti juga dari jam 7 tadi ya. Yang sudah request lagu Jogja Istimewa dari Darboy Gang. Dan kemudian juga ada dari Bang Brian tambahan lagu Kimcil ke Poland dari NDX AK. Oke, untuk itu ditunggu lagi, nanti kan Jojo putarkan satu per satu ya responder. Dan Jojo masih melakukan live TikTok, tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung bersama Jojo. Dan sudah rame banget tappingan-tappingannya nih. Ada Bang Brian, ada Silo, ada Kak Star Selby, ada Bang Dena, juga ada Kak Kafka tentunya yang sudah stay monitor bersama Jojo dari jam 6 tadi ya. Dan untuk itu, untuk yang sudah request lagu boleh ditunggu lagunya. Dan yang mau request lagu langsung saja nih, tulis di kolom komentar lagu-lagunya apa untuk diputarkan bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya buat responder juga yang jauh di sana dan ingin request lagu-lagu kesayangannya ataupun lagu-lagu daerah favoritnya dari Jawa, Batak dan juga Indonesia Timur, langsung saja bergabung di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok yang tentunya hanya di Respon Radio 93,0 official. Buat kamu juga yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir nih. Jika ingin mendengarkan siaran kita dimanapun berada, langsung saja bisa bergabung melalui www.responradio.com di web kita, atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio yang bisa responder unduh di playstore-nya masing-masing. Dan tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu ya Jogja Istimewa dan dilanjut dengan Kimcil ke Poland dari NDSAK yang menemani responder di malam hari ini.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, masih bersama Jojo kembali tentunya di program Musik Nusantara, dan kita sudah berada di menit 19:20 waktu Indonesia Barat ya. Terkabar dari studio Respon Pasar Kasang Padang Pariaman Responer. Dan tadi kita sudah aduh, Jojo ini ngomongnya belibet, kenapa ya? Mungkin karena terlalu semangat ya Responer ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan requestan lagu yang sudah di request ya dari Bang Brian di TikTok kita, yaitu Kim Chil Kepolen dari NDXAK tentunya. Dan masih ada requestan-requestan yang belum terputarkan. Ada requestan Cidro dari Didi Kempot, special request dari Bang Pendi di TikTok kita. Dan ada juga special requestan lagu Engkang nih dari AA Sena di TikTok kita juga tentunya. Nah, untuk itu ditunggu ya Akang dan Abang Uda, lagunya kita putarkan satu per satu. Untuk itu, bagi responder semua yang masih mau request, boleh nih, ada beberapa slot lagu lagi untuk bisa diputarkan lagu-lagu responder semuanya. Bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan tentunya responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, untuk itu Responer tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya. Ada Cidro dari Didi Kempot.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya Responer, dan kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita ya. Tentunya di pukul 20:37 waktu Indonesia Barat nih menemani Responer tentunya di malam hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan dari pendengar kita ya di live TikTok, yaitu judulnya Kicomania dari Darboy Gang. Dan sudah mengantarkan kita ke pertengahan jam terakhir kita. Untuk itu tentunya bagi Responer semua yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget nih langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya hanya di Respon Radio 93,0 official. Buat kamu yang jauh, jangan khawatir karena bisa mendengarkan streaming kita melalui web di www.responradio.com. Dan Responer juga tidak hanya mendengarkan streaming, tapi juga bisa melihat artikel-artikel, berita terupdate, dan tips-tips juga nih untuk keluarga di sana tentunya. Dan Responer juga bisa mengenal lebih dekat lagi seperti apa sih Respon Radio. Atau mungkin ada yang ingin promosikan iklan ataupun kerjasama, boleh juga nih. Bisa dilihat-lihat juga, mampir juga ke web kita tentunya di www.responradio.com ya. Dan tentunya bagi Responer semua, sudah ada requestan yang masuk ya bersama Jojo, itu dari Bang Pisces Boy di TikTok kita yang request lagu Balun-Balun Bide dari Royina. Tanpa berlama-lama kita putar dan kita dengarkan spesial untuk Bang Pisces di malam hari ini.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

Ya, karena Su sayang tentunya, Jojo juga sayang sama responer semuanya ya. Tapi tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam terakhir kita. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara responer tentunya di program Musik Nusantara. Dan tentunya tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu Karena Su Sayang dari Ner ya, yang merupakan sebuah lagu tentang komitmen, kesetiaan dan juga curahan hati seseorang kepada kekasihnya. Nah, untuk itu bagi responer juga, begitu juga dengan Jojo, Jojo sudah mengungkapkan semua rasa sayang Jojo ya. Untuk responer di malam hari ini, tentunya terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah monitor setia bersama Jojo di program Musik Nusantara di malam hari ini. Dan tentunya Musik Nusantara akan hadir kembali di minggu depan, tepatnya di Sabtu dan Minggu, di pukul 6 sampai dengan pukul 9 malam ya responer. Untuk itu setelah ini akan ada program Jaga Malam yang akan dibawa dan dipandu oleh teman saya, kira-kira siapa ya, ditunggu aja nih, yang pastinya salah satu penyiar yang cantik jelita ya. Akan menemani malam responer sebelum masuk ke hari Senin. Untuk itu jika ada salah kata Jojo mohon maaf, dan mungkin jika ada yang baiknya tolong diambil dan yang salahnya tinggalkan di sini. Dan untuk itu semangat terus untuk responer, selamat malam, selamat beristirahat juga yang sedang beristirahat, dan tentunya kita akan berjumpa kembali di momen-momen berikutnya. Sebagai lagu penutup ada dari Simpson di Taco Bodat untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye.

Dan selama weekend ini kayaknya hujan terus ya. Sumatera Barat kayaknya yang merata semuanya ya. Hujan di Sumatera Barat ini gimana nih? Ada yang itu enggak? Ada yang kayak apa ya? Dongkol nggak gitu loh, ih hujan terus nih weekendnya jadi nggak bisa kemana-mana gitu, ada yang kayak gitu nggak? Tunjuk tangan dong, nica pun gitu nih. Nah, responnya karena besok hari Senin, gimana nih? Udah ada yang apa beres-beres belum untuk mempersiapkan hari esoknya, atau ada yang masih aduh nanti aja deh, males deh, atau ada yang lagi bikin itu tugas rumahnya nih yang masih sekolah nih responders. Nah, untuk menemani prepare-nya responders untuk hari Senin besok, dan mungkin

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responers, tadi Nietzsche sudah ada satu requestan ya, saat ku benci dunia dan seisinya dari For Revenge. Yang dimaknai ya, bukan dimaknai sih, arti lagunya gitu ya, requestan dari Bang Gung di live TikTok kita nih responders. Menceritakan tentang seseorang ya, yang sedang berada di titik rendah dalam hidupnya gitu loh. Ada rasa lelah, kecewa, marah, dan sedih yang mungkin sudah terlalu lama dipendam gitu. Sampai kayak gimana ya, kalau kita udah mendem sesuatu, udah gak bisa diceritain sama orang, jadinya kita ngejalanin

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja.

0: plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, ah cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, responers, aduh rame banget nih di live TikTok kita. Nica mau nyapa-nyapa dulu boleh ya. Ada Bang Oliver, Bang Paca, Kak Felicia, Bang Bedika Sasaputra, Bang Dean Nang Etuk, Bang Bulls, Bang Pisces, Bang Bima, ada Uda, Jess, ada Kak Rahmadani dan lainnya yang tidak terlihat nih. Aduh, ramai sekali ya. Sepertinya sedang rebah-rebahan ya. Jadinya nonton Respon Radio memang cocok banget sih ya. Mendengarkan sambil rebahan atau sambil prepare mungkin ya untuk kerja besok atau sekolah besok, enaknya emang dengerin Respon Radio. Nah, responers masih bisa request ke Nica ya. Di mana itu Nica? Di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, responnya tadi Nica ada muterkan lagu kan yang berjudul Waiting for the End dari Linkin Park gitu ya, yang artinya nggak tuh menceritakan ya seseorang yang sedang berusaha menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang di dalam hidupnya yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu. Jadi lagu ini tuh kayak menggambarkan gitu ya, perasaan kehilangan, kekecewaan, dan perjuangan untuk melepaskan sesuatu yang pernah begitu berarti. Kayak susah banget nih dilepas gitu, karena sayang banget sama dia gitu lah. Ada gak responers yang seperti itu? Atau ada yang malam Senin ini yang merasakan seperti itu? Aduh, malas banget kerja besok karena melepaskan dia. Aduh, hai. Ada gak yang kayak gitu? Gitu. Ini requestan dari Bang Oliver ya. Apakah Bang Olivernya sedang merasakan hal seperti itu mungkin? Melepaskan seseorang yang berarti untuk kamu gitu ya. Semangat ya. Emang sesuatu yang berarti itu memang harus kadang harus kita lepaskan gitu ya. Oke, ini ada dua requestan lagu juga ya. Battle Symphony dan Puisi dari Jikustik. Requestan battle requestan dari Bang Bedika Sasaputra. Dan puisi dari Bang Bos. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan dua lagu ini, Battle Symphony dan Puisi. Selamat mendengarkan.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Responers, tadi satu lagu bahasa suara ya, menutup perjumpaan kita pada jam pertama ini. Tapi tenang aja, Nica akan kembali lagi nanti di jam kedua ya, tentunya di lagu-lagu slow dari Indonesia, K-pop atau Inggris. Nah, Responers, Nica sudah ada dua requestan lagu ya. Terbelah jadi dua, requestan dari Bang Pisces dan Ikro dari Kak Pianut. Tanpa berlama-lama, akan Nica putarkan dua lagu ini. Dan Responers, Nica akan kembali lagi nanti di jam kedua nanti. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Responers kembali lagi dengan Nica di jam kedua. Tentunya Responers masih bisa request-request lagu ke Nica ya. Di mana itu Nica di kontak kita 08215566803 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com. atau di radio kita, Radio Jati. Nah, Responers, ada nggak nih? Kalau kita berbicara tentang lagu, satu lagu ya, requestan Lihat Kebunku dari requestan dari Bang Riza nih. Kan lagu Lihat Kebunku itu identik dengan anak-anak ya tentunya. Dengan bunga-bunga yang indah dan kebun-kebun yang menyenangkan ini bisa kita jadikan gambaran tentang sesuatu yang kita rawat dengan penuh kasih sayang nih. Sama seperti sebuah hubungan, awalnya mungkin terasa indah, penuh dengan warna dan membuat kita bahagia gitu loh. Kini merawatnya dengan perhatian, memberikan waktu dan berharap semuanya bisa terus tumbuh dengan baik gitu. Namun gimana nih kalau sesuatu yang udah kita rawat sepenuhnya tapi ternyata gak bisa nih kita pertahankan selamanya gitu. Karena gak semua apa yang kita pertahankan itu akan bertahan lama gitu jatuhnya. Nah, berhubungan juga dengan lagu yang di-request oleh Selamat Tinggal dari Virgo nih. Dua lagu yang kayaknya berkesinambungan. Karena Lihat Kebunku ini ibaratnya kita

mempertahankan seseorang, tapi kita nggak bisa mempertahankan selamanya, dan selamat tinggal ini ucapan kita untuk seseorang itu, gitulah. Oke, tanpa berlama-lama akan dicaputarkan Lihat Kebunku dari aku JJ dan Selamat Tinggal dari Virgo. Selamat mendengarkan.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Ya, satu lagu tadi ya, Cinta Terakhir dari Setia Bonar, requestan dari Bang Gerald ya. Aduh, cinta terakhir gak tuh? Nah, responders, ini Ca ada dua nih, judul lagu yang bagus banget. Bukan bagus sih, kayak menggambarkan kita banget sebagai cewek-cewek ini. Ihi. Yang berjudul Kau Cantik Hari Ini dari Lobo, dan Untukmu Gadisku dari Isan Scooter nih. Ternyata kalau Nica cari-cari ya, lagu ini tuh tentang kekaguman kita, kekaguman cowok kepada seseorang perempuan gitu. Aduh, kayak lagu ini tuh ungkapan kasih sayang dan perhatian yang ingin diberikan gitu loh, kayak ke perempuannya gitu. Karena kadang kita mencintai seseorang tuh bukan hanya tentang melihat betapa indahnya dia dari parasnya aja, bukan gitu kan, tetapi juga tentang gimana kita menghargai, menjaga dan membuatnya terasa istimewa. Nah, dua lagu ini cocok banget ya. Kau Cantik Hari Ini tuh requestan dari Kang Mas di live TikTok kita ya. Dan Untukmu Gadisku Isan Scooter requestan dari Kak Budeng nih di live TikTok kita gitu. Tanpa berlama-lama akan dicaputarkan Kau Cantik Hari Ini dari Lobo dan Untukmu Gadisku dari Isan Scooter. Selamat mendengarkan.

0: Lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, oke. Respons tadi kita memutarkan satu lagu ya, kata-kata dari Siva Magnolia, requestan dari Bang Dino di live TikTok kita gitu. Nah, responnya sambil menikmati malam ini ya, cilah. Malam Senin nih, udah hampir jam 11 nih ya, belum pertukaran ke Senin. Setelah seharian menjalani aktivitas gitu ya, menghadapi berbagai kesibukan lah. Pastinya ada kesibukan dong gitu kan. Dan mungkin melatih hal-hal yang gak mudah nih. Sekarang waktunya buat responers tuh memberikan ruang sedikit untuk diri sendiri tuh wajib ya responersnya. Dan Nica pun kalau misalnya bertemu orang setiap hari gitu, pasti Nica tuh butuh waktu untuk butuh waktu untuk sendiri gitu. Karena emang me time tuh perlu banget. Responers kayak gitu gak? Ada gak yang menggunakan weekendnya untuk me time? Kalau Nica ada sih. Biasanya tuh Nica di rumah aja gitu loh. Karena emang mencharger diri tuh perlu banget ya gitu loh. Dan gak semuanya mudah juga untuk kita terima. Apalagi besoknya kita menjalani hari gitu. Dan satu lagu tak semudah Hopimpa nih. Sama kayak gitu ya. Kak Hopimpa layum gambreng. Gak semudah itu dong kehidupan ini gitu. Jadi kita emang perlu untuk rehat dari segalanya gitu loh. Dua lagu tak semudah Hopimpa. Requestan dari Bang Rif dan Sorry dari Asena di live TikTok kita. Tanpa berlama-lama akan dicaputarkan dua lagu ini. Tak semudah Hopimpa dari Nabila Taqiyah dan Sorry 510. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responnya segera terasa nih. Kita sudah berada di jam terakhir, di jam kedua. Penghujung ya, di jam kedua malam ini. Untuk responnya, terima kasih sudah request ke Nica ya. Dan tenang aja, responnya masih bisa request ke Nica, berkirim salam dan dan request lagu dan berbagi cerita malam ini dengan Nica, bisa banget ya. Untuk menemani suasana hati responers semua yang masih beraktivitas, dan tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, responers, Nica tadi ada satu lagu juga requestan dari respon Mestong dari Jambi ya, yang berjudul Indonesia Pasti Bisa dari Ari Lasso featuring Andra Ramadan dan Duka dari Lasjil. Dan untuk Bapak Jorong Kumango Selatan, dapat salam nih dari para adik-adiknya dari mahasiswa yang KKN kemarin gitu. Sehat-sehat buat bapaknya lagi di Padang sekarang gitu. Dan dua lagu ini akan Nica putarkan sebagai lagu penutup di jam kedua ini. Selamat mendengarkan.

0: Jepang pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, Respawners, kita berjumpa lagi ya di jam ketiga tentunya, masih dengan program Jaga Malam dengan lagu-lagu slow dari Barat, Korea, dan Indonesia tentunya. Responders masih bisa request-request ke Nica tentunya. Di kontak kita 082155668003 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93.0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, Responers, sekarang sudah memasuki jam 11 ya tentunya, pasti udah pada mau istirahat nih. Jadi kita akan mendengarkan lagu-lagu yang slow semuanya, tapi ini ada nih dari dua lagu, Selamat Jalan Kawan, requestan dari Kak Apri, dan Arjuna dari Dewa 19 ya. Tanpa berlama-lama akan dicaputarkan dua lagu ini, selamat mendengarkan.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Ya, satu lagu ya, About You, The 1975, requestan dari seseorang lah ya, di live TikTok kita. Lagunya sakit banget ya bang. Makna lagu ini tuh tentang kerinduan pada seseorang dari masa lalu ya, responders ya, yang masih sulit dilupakan gitu, meski hubungannya udah berakhir, dia udah nikah, dia udah punya anak gitu ya. Yang menggambarkan, lagu ini tuh menggambarkan kayak ketika kita udah berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, tetapi kenangan orang tersebut masih tersimpan nih di hati, sedangkan dia udah punya orang lain. Aduh, sakit banget sih jujur. Pernah gak responder seperti ini gitu loh? Ada kerinduan, pertanyaan tentang apakah dia masih mengingat kita, dan perasaan yang belum sepenuhnya hilang. Intinya tuh, lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang mungkin udah gak sama kita lagi ya, tetapi kenangan masih hidup nih di dalam ingatan kita. Sebab terkadang kita bisa menerima bahwa seseorang telah pergi gitu loh, tetapi gak semudah itu nih melupakan semua cerita yang pernah kita lalui bersama. Ibaratnya gini nih, dia punya tempat di hati kita. Aduh, sakit banget sih ya. Semoga abang yang request lagu ini cepat sembuh dari sakit hatinya dan menemukan wanita lain yang bisa mengobati hatinya, atau dalam keadaan udah sembuh menemukan wanita lain gitu. Amin. Dan emang harus itu sih, emang harus dinikmatin sih bang sakit hatinya itu, karena gak mungkin kan kita sakit hati tapi orang lain yang membereskan. Gak boleh, kita gak boleh cari pelampiasan. Nah, dua lagu ini Kota Ini, nah berhubungan banget nih, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama dan Pada Hati Yang Mana nih dari Raim Laude. Dua lagu yang sakit juga nih, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jadi Kota Padang ini udah gak sama lagi karena kita udah gak sama orangnya gitu. Jadi dua lagu ini akan Nica putarkan, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama dan Pada Hati Yang Mana dari Raim Laude. Selamat mendengarkan.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Ya, satu lagu tadi ya, Responders, Raja Jatuh Cinta dari Numata ya. Requestan dari Bang Bisjas lagi nih. Sepertinya ini lagu favoritnya ya buat abangnya ya. Dan jika Raja Jatuh Cinta pastinya adalah kenangan ya. Ada kenangan ya di setiap momen kehidupan dia jatuh cinta dengan orang lain tentunya. Nah, Nica ada dua lagu nih. Kenanglah Aku dari Naf dan Percuma dari Mahal. Ini requestan dari Bang Gilang dan Bang Miftah di live TikTok kita. Dua lagu ini sama-sama bercerita tentang cinta yang meninggalkan luka. Aduh, sakit banget ya ternyata judul lagunya itu. Kenanglah Aku, kalau Kenanglah Aku itu menggambarkan harapan agar seseorang yang pernah kita cintai tetap mengingat kenangan bersama. Meskipun akhirnya harus berpisah gitu ya. Sementara, nah kalau yang Percuma dari Mahal ini menggambarkan kekecewaan ketika cinta dan perjuangan yang diberikan sia-sia. Aduh, kita udah cinta sama dia, kita udah effort tapi sia-sia banget nih. Apalagi kalau diselingkuhin itu sakit banget gak sih? Nah, terkadang kita udah memberikan yang terbaik, bertahan dan berusaha mempertahankan hubungan. Menurunkan ego lah jatuhnya kita ya. Tapi pada akhirnya kita harus menerima kenyataan nih Responders, bahwa gak semua cinta bisa diperjuangkan sampai akhir. Dan yang paling menyakitkan bukan cuma kehilangannya aja gitu loh. Tetapi menyadari bahwa semua effort dan usaha yang kita lakukan itu tuh gak ada gunanya, gak ada di mata dia gitu loh. Dua lagu ini nih sakit banget sih kalau kata Nica. Dua lagu ini akan menemani malamnya Responders. Kenanglah Aku dari Naf dan Percuma dari Mahal ini. Selamat mendengarkan.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerjasama dengan Puskesmas Pasar Usang.

Ya, satu lagu yang berjudul Panacea dari Rumah Sakit. Lagu yang sakit ya, liriknya. Apa tadi? Lagu terakhirnya, Kau Panacea bagiku selamanya. Ternyata Nica cari Panacea ini, judul artinya tuh dalam bahasa Yunani itu panakeia, yang istilahnya berobat, yang berarti obat mujarab atau penawar segala penyakit, masalah maupun kesulitan gitu ya. Dan makna dari lagu ini tuh cinta yang kuat, tulus dan abadi sebagai obat atau penawar segala luka, kerinduan serta ketidakpastian. Jadi ibaratnya gini loh, kita udah mau berubah demi dia, tetapi ternyata dia obat sekaligus penyakit gitu. Gitu ya, yang request ya. Yang kayaknya yang request tuh lagi galau banget ya, lagi apa tuh cerita, lagi kangen-kangennya ya berarti sama seseorang itu ya gitu ya. Semoga cepat move on ya Bang ya, dan menemukan pujaan hati yang lainnya. Nah, responnya terasa nih. Kita sudah berada di jam ketiga. Itu artinya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan bersama Nica di malam ini. Semoga lagu-lagu dan cerita yang hadir bisa menemani suasana hati para responders, apapun yang responders rasakan. Yang lagi sakit hati, semoga cepat sembuh. Yang lagi jatuh cinta, semoga hubungan yang langgeng, amin. Dan Nica minta maaf jika ada salah kata dan tidak diputarkan lagunya. Nica minta terima kasih kepada responden semua telah setia bersama Nica di 93,0 FM, Respon FM, Radio Keluarga Anda. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan buat yang sedang menyimpan luka, semoga esok hari membuat hati yang lebih tenang. Nica pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di program selanjutnya ya responder semua. Tetap di 93,0 Respon FM, karena Respon FM selalu jadi teman terbaik di setiap suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup, Cinta Untuknya dari Naif. Selamat mendengarkan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani respon semuanya di pagi hari ini di edisi 12 Oktober 2026. Ya, gimana respon semuanya kabarnya pagi ini? Semoga sehat, bahagia ya. Rezekinya juga lancar dan tentunya semangat terus dalam menjalani aktivitas hari ini. Ya, senang sekali tentunya Viko dapat kembali menemani pagi responden semuanya. So, dimanapun responden berada, ada sedang dalam perjalanan menuju kantor, ada sedang menyiapkan dagangan atau yang sibuk menyiapkan anak-anak ke sekolah, dan mungkin ada juga yang masih bernegosiasi dengan alarm di samping tempat tidur. Di hari ini kita kembali memasuki awal pekan ya. Biasanya kalau kita bicara tentang hari Senin, ada dua kelompok manusia. Adalah kelompok pertama yang sudah bangun pagi dengan penuh semangat, yang siap menyambut pekerjaan dan berbagai rencana baru. Dan kelompok kedua adalah yang baru membayangkan hari Senin aja udah kayak ngerasa ingin kembali di hari Minggu. Nah, responnya sebenarnya Senin itu bukan sekedar pergantian hari ya. Senin adalah kesempatan untuk memulai kembali, kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum selesai. Dan

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda pekerjaan besar tidak dapat diselesaikan seorang diri? Sayang, banyak pemimpin menyukai one-man show daripada melibatkan anak buahnya. Ia ingin melakukan segala-galanya sendiri. Padahal, kerjasama dengan anak buah adalah kunci keberhasilan yang luar biasa. Banyak pemimpin tidak mau mendelegasikan tugasnya. Mungkin juga ia tidak mampu mendelegasikannya. Kelemahan dalam pendelegasian ini terjadi karena ada rasa kurang percaya akan kemampuan orang lain untuk menggantikannya. Atau bisa juga merasa dirinya orang yang paling mampu. Mungkin orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga terjadi semua pekerjaan diborong sendiri. Akhirnya ia kedodoran dan tidak selesai tepat waktu. Kesehatan tubuhnya pun terganggu. Belum lagi waktu dengan keluarganya menjadi tidak ada. Saran saya, jika Anda pemimpin, delegasikanlah tugas kepada bawahan. Berikan ia tanggung jawab sedikit demi sedikit. Kalau ia berhasil lakukan suatu tugas yang diberikan dengan baik, kita dapat memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, lakukanlah.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Buat Respon semuanya yang pada pagi hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, yang mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, bisa langsung DM Viko 08215568003. Responlah semuanya. Kalau minggu lalu kita punya banyak rencana, ada yang ingin mulai menabung, tetapi setiap hari selalu ada alasan untuk kita keluarkan uang ya. Ada yang ingin berolahraga juga ya, tapi selalu berkata nanti aja kalau udah punya waktu. Ada yang ingin lebih dekat dengan keluarga, tetapi ketika rumah justru sibuk dengan pekerjaan atau ponselnya masing-masing ya. Tanpa terasa Senin datang lagi kayak hari ini. Tapi kalau tidak ada langkah yang berbeda, bisa jadi minggu ini akan berjalan persis sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tuh, nanti kita mengeluh lagi ya. Bukan karena kita nggak punya impian sebenarnya, tapi karena kita tuh ingin berubah. Terkadang kita nggak konsisten ya, atau hanya terlalu sibuk menjalani kehidupan sampai melupa menentukan arah yang ingin kita tuju. Nah, kita ingin keuangan lebih baik, tetapi udah mencatat pengeluaran, kita hanya pekerjaan lebih teratur, tetapi harus menunda tugas yang penting. Kita ingin tubuh lebih sehat, tetapi waktu tidur masih berantakan. Akhirnya ya, pada hari Minggu kita kayak ngerasa lelah, banyak yang udah dikerjakan, tetapi ketika ditanya apakah benar-benar berhasil dicapai, kita justru bingung jawab apa gitu ya. Nah, responder semuanya, di pagi hari ini kita ingin melihat bahwa apa mana sih bagian yang paling penting untuk kita kerjakan ya. Kalau Viko sih ingin ngajak responden semuanya untuk melakukan hal simple ya. Sebenarnya nggak perlu menunggu satu tanggal, nggak perlu menunggu bulan baru, nggak perlu juga nunggu hidup menjadi sempurna. Kita mulai di mana kita tentukan satu atau tiga target yang benar-benar penting untuk minggu ini. Jadi jangan terlalu banyak, kalau ya banyak juga percuma kalau nggak dikerjakan satu, tetapi dikerjakan itu juga adalah pencapaian yang luar biasa. Yang kedua, responder semuanya, kita ubah target menjadi tindakan yang jelas. Jadi memang setiap pagi itu kita harus menyelesaikan satu pekerjaan terpenting sebelum buka media sosial. Itu dia responder semuanya, stay tune terus di 93,0 FM.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali ya di program Semangat Pagi bersama dengan Viko yang kembali menemani Respon semuanya. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan hal-hal yang akan kita lakukan hari ini, jangan takut memulai Senin yang baru atau Minggu yang baru meskipun minggu sebelumnya belum berjalan sesuai dengan harapan. Kita gak bisa mengulang hari kemarin, tetapi kita masih punya kesempatan untuk menentukan apa yang kita lakukan hari ini. Dan gak perlu membandingkan langkah kita dengan orang lain. Perjalanan setiap orang berbeda ya responder. Ada yang sedang berlari mengejar impian, ada yang berjalan perlahan, dan ada yang sedang mengumpulkan tenaga untuk memulai kembali. Apapun keadaan saat ini, tetaplah bergerak sesuai dengan kemampuan. Jadi mari kita buat hari Senin ini berarti ya. Pilih satu target, tentukan satu langkah, lalu lakukan satu tindakan nyata hari ini. Karena semangat itu bukan hanya tentang merasa siap, tetapi juga tentang keberanian untuk kita mulai bertindak. Jadi responlah semuanya yang pada pagi hari ini yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun. Bisa langsung DM Viko 08 215 566 8003.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali ya di program Semangat Pagi pada saat ini. Dan buat responden semua yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Mungkin banyak hal yang akan responden lakukan sepanjang hari ini. Kiranya ya responden lakukan dengan semangat ya. Jangan sampai responder melakukannya tetapi pikiran masih di hari Sabtu dan Minggu. Jadi buat responden semuanya, enjoy terus hari ini. Ingat, lakukan apa yang terbaik. Senyum dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jangan lupa sapa mereka, berikan senyum terbaik hari ini. Dan buat responden semuanya, di pagi hari ini tidak terasa di jam pertama kita telah usai. Nanti kita bakal balik lagi di jam kedua. Tetap stay tune di 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.